Wilson Muda, balik lagi sama Vita di sesi potret dulu. Oke, kita mau bahas dulu seputar traffic. Coba di sini insan mudaku, siapa yang di sini lagi dalam perjalanan? Dan kalian harus semangat tentunya. Karena kita masih pagi juga enggak sih? Nih, ini banyak banget nih yang request juga di live TikTok kita. Nah, insan muda jangan lupa buat selalu berbahagia juga ya. Wait, kita cek dulu. Kira-kira di jalan mana aja nih yang lagi macet ya insan muda? Karena kayak biasanya tuh Sukabumi tuh pagi-pagi tuh suka macet gitu. Wow, kita mau dulu dari Jalan Siliwangi. Oh sorry, ini di Jalan Perintis Kemerdekaan nih, yang ada di dekat area Lapang Merdeka Sukabumi. Coba di sini siapa yang lagi berolahraga nih insan muda? Yang lagi olahraga, so hari ini lagi lumayan macet di dekat Lapang Merdeka di sebelah kiri, berarti ya di Jalan Veteran ini ada satu titik kemacetan. Lalu kalau teman-teman maju sampai ke Jalan RM Marta Dinata, di RM Marta Dinata juga ini lagi lumayan macet insan muda. Oh my god, mungkin karena lagi pada liburan juga ya. Coba kita maju dulu. Nah, kalau misalnya insan muda lurus terus ke daerah Ciawul, di daerah Ciawul ini sangat amat lancar. So, buat insan muda yang nanti kalau misalnya mau main ke daerah Ciawul, ini super duper aman. Oke, kita coba ke daerah Sukaraja juga. Sebentar ya insan muda. Oke, buat di sampai ke Pasar Warung Kondang dan lain sebagainya ini aman banget ya insan muda. Jalurnya gak ada yang macet sama sekali. So buat kamu yang mau liburan ke daerah Cianjur, cus sekarang juga sih menurut aku. Karena di sini memang benar-benar aman banget. Kita ke bawah ke daerah Jalan Bayangkara. Di Jalan Bayangkara ini lagi lumayan macet ya. Di daerah perempatannya nih insan muda, dia lagi lumayan macet juga di sebelah sini. Karena mungkin belokan juga ya insan muda. Tapi kalau misalnya kita turun ke bawah sampai ke daerah Alun-Alun Cisaat, ini aman banget trafiknya nih insan muda. Terus juga ini di daerah Jalan Raya Cibadak, ini lagi ada sedikit titik kemacetan di depan Roti Goni insan muda. Itu lagi ada sedikit rawan kemacetan gitu, mungkin karena memang lagi jam-jam orang berangkat juga ya. Terus di sini deket Pondok Pesantren Al-Masturia, ini di jalan apa nih, di Jalan Lingkar Selatan ya, ini lagi lumayan macet. Tapi overall insan muda di pagi hari ini kemacetannya hanya di beberapa titik saja sih, nggak yang macet panjang atau kayak gimana. Ini super duper aman hari ini. Oke insan muda, karena traffic jalannya aman banget dan insan muda juga selamat menikmati perjalanannya, aku mau puterin lagu dulu requestan dari insan muda yang ada di live nih.

Okay, buat lagu dari Mahalininya aku bakal puterin buat kamu, Bawa Dia Kembali. Enjoy the music, Insan Muda. So happy weekend.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Insan muda lagi cari HP baru? Ada Simastel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah? Bisa. Mau cicilan? Bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsurannya dengan KTP saja. Mau COD? Bisa juga. Simastel ada toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak bisa diservis di Simastel. CCTV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di Simastel.

Wellness Muda masih balik lagi sama Vita, masih di frekuensi yang sama bersama diriku. So, Insan Muda, ini sudah jam 7.29. Mari kita bahas seputar selebriti. Coba di sini siapa yang lagi hot soga? Yang lagi hot topic banget siapa? Oke, jadi yang pertama ini ada tentang akhirnya Raisa go publik dengan siapa ini? Dengan tampan Matis Molini katanya Insan Muda. Kisah asmara Raisa kembali mencuri perhatian publik. Kali ini dia mengunggah potret bersama Matis Molini. Akhir-akhir ini dirumorkan dekat dengannya. Foto dengan wajah berdampingan yang diperbesar atau zoom itu diunggah dengan rangkaian postingan karusel di Instagram pada hari Jumat nih Insan Muda. Menariknya, penyanyi kelahiran 6 Juni 1990 itu menempatkan potret bersama pada slide atau halaman terakhir dalam unggahan. Sontak saja unggahannya dibanjiri komentar dari warganet dan rekan sesama artisnya nih Insan Muda. Sebelumnya netizen sempat mencocok logi unggahan kedua. Mau foto dengan angle yang berbeda, keduanya sempat diduga menghabiskan waktu bersama di Tokyo. Netizen juga sempat mencocokkan tangan yang ada dalam konten video mati sebagai milik Raisa berdasarkan nail art berwarna merah marun yang digunakannya saat itu. Rumah kedekatan keduanya kembali menjadi atensi saat pelantun jatuh hati tersebut menulis komentar pada unggahan Matis Molini di TikTok nih Insan Muda. Chef asal Perancis itu mengunggah sebuah video saat mencicipi kue putu di Indonesia. Dalam bahasa Perancis, mon preuve berarti favoritku, komen tersebut membuat netizen kembali berspekulasi mengenai hubungan yang terjalin di antara keduanya. Jadi hingga saat ini, baik Raisa maupun Matis masih belum memberikan konfirmasi langsung mengenai kedekatan mereka. Wow, ada apakah di balik mereka berdua Insan Muda? Apakah ternyata Raisa dengan chef tampan tersebut memang sudah go public atau seperti gimana? Coba kayak gimana? Selanjutnya, nah ini nih salah satu artis yang tidak pernah hanyut dari perbincangan semua orang. Giorgio Antonio klaim utang Rp 200 juta ke Nikita Mirzani. Saya maafkan hoaksnya Insan Muda. Praktisi hukum Jainuddin mengungkapkan reaksi Giorgio Antonio terkait Nikita Mirzani yang menagih utang 200 juta rupiah darinya. Gio demikian dia akrab disapa mengatakan klaim Nikita terkait utang itu adalah hoaks Insan Muda. Kebetulan saya ketemu Gio dan Sarwenda belum lama ini. Dia bilang soal utang itu hoaks, kata Jainuddin dikutip dari Intense Investigasi pada hari Sabtu Insan Muda. Jainuddin menilai Nikita Mirzani perlu menyodorkan bukti pendukung terkait klaimnya soal utang sebanyak 200 juta rupiah. Giorgio Antonio tersebut mengatakan, kalau menagih utang kan setidaknya adalah bukti transfer chat atau kuitansinya. Jainuddin juga menyebut Giorgio Antonio tampak santai menghadapi tuduhan Nikita tersebut. Dia bahkan terkesan ogah menanggapi tuduhan itu lebih jauh saat Jainuddin menyarankan ke kasih Sarwenda itu untuk membuat laporan polisi. Dia sih santai banget ya, mungkin karena dia merasa tuduhan tersebut tidak benar. Waktu saya bilang untuk bikin LP saja, dia malah bilang, sudahlah bang, biarkan saja, saya lebih baik memaafkan saja, tutur Jainuddin lebih juga. Jainuddin mengatakan Giorgio masih merasa persoalan tersebut tidak terlalu penting untuk diperpanjang. Karena itu, meski memiliki opsi hukum jika merasa dirugikan, Gio memilih membiarkan persoalan tersebut berlalu Insan Muda. Seperti diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani menagih 200 juta rupiah yang pernah dipinjam Giorgio Antonio beberapa tahun silam. Utang itu ditagih sang aktris lewat Instastory pada 20 Agustus 2025. Pihak Nikita Mirzani mengatakan saat itu Giorgio diciduk polisi di apartemennya namun kabur lewat tangga darurat dan melarikan diri ke Bandung. Namun di Kota Kembang itu dia berhasil diamankan oleh polisi.

Tapi Giorgio Antonio dalam masalah, ibu tiga anak itu mengulurkan tangan tanpa banyak pertimbangan, bahkan dia meminjamkan uang sebesar 200 juta rupiah untuk kekasih Sarwenda tersebut, insan muda. Wow, memang ya mulai dana dan sebagainya itu kayak gak pernah hanyut-hanyut gitu ya, insan muda. Memang lah ya, di kehidupan yang sekali ini kayak beratus-ratus kali gitu, kita selalu membahas-bahas yang seperti itu. So, kalau misalnya gitu ada lagu satu-satu lagi dari Medra, enjoy the music insan muda and happy weekend.

Tadi kita udah bahas soal Giorgio Antonio ya, Sarwenda. Coba di sini siapa yang motorinya kayak motorik Sarwenda, angkat tangan. Oke, okay, next udah ada berita selebriti apa lagi? Sinopsis terkait janji M. Nah. Ini aja deh. Denada klaim ekspresi bengong di konten masak bukan gimmick. Aku memang tidak berbakat. Kenapa nih? Oh, insan muda buat yang lagi dalam perjalanan.

seperti katanya debu vulkanik sudah di mana-mana ya. Oke. Penyanyi Dinada belakangan mencuri perhatian netizen lewat konten memasaknya yang viral. Bukan karena keahliannya meracik bumbu, melainkan karena ekspresinya yang tampak kebingungan dan kikuk saat berada di dapur. Menanggapi hal tersebut, Dinada akhirnya buka suara. Ibu dua anak itu mengakui ekspresi bingungnya di depan kamera bukan akting demi kebutuhan konten, melainkan cerminan asli dirinya yang memang tidak memiliki bakat di bidang kuliner insan muda. Dinada mengakui ketidaktertarikannya pada dunia masak sudah berlangsung sejak lama. Bahkan saat dirinya masih membina rumah tangga dengan mantan suaminya Jerry Aurup, saat masih menikah urusan makanan lebih banyak ditangani oleh Jerry atau memesan makanan di luar. Wow, berarti memang Kak Dinada ini tidak tertarik ya insan muda. Meski begitu, Dinada sempat terpaksa turun ke dapur saat menetap di Singapura demi sang anak Aisyah. Namun ia tak bisa luwes memasak layaknya koki profesional. Kejujuran soal rasa masakan Dinada ternyata juga sering datang dari orang-orang terdekat. Dinada mengakui sering mendapatkan kritik pedas dari orang yang terdekat saat mencicipi hidangannya. Terkait komentar sahabatnya Sarah Sechan yang menyebutnya sebenarnya bisa memasak sop ayam, Dinada membenarkannya, menuturi kuasanya demi memenuhi nutrisi sang anak insan muda. Wow, kayaknya banyak ya insan muda di luar sana yang memang tidak lihai dalam memasak, karena diriku juga seperti itu loh insan muda. Oh my god, Minta Yu Ting Ting selalu ada untuk keluarga Umi Kalsum auto dicap egois oleh netizen. Kenapa tuh Umi? Coba kita baca dulu ya. Berdangdut Ayu Ting Ting menuai simpati warganet setelah unggahan Umi Kalsum viral di media sosial sepekan terakhir. Dalam unggahan itu sang ibu membagikan foto kebersamaannya dengan suami dan juga Ayu. Bersama foto itu Umi Kalsum menuliskan, "Love anak ibu hari ini, besok dan selamanya. Semoga kamu selalu ada buat ibu, ayah, anak kamu dan adik kamu, jangan pernah berubah." Postingan tersebut kemudian viral dengan 18.400 likes dan lebih dari 2.700 komentar yang sebagian besar mencap Umi Kalsum egois sebagai orang tua. Sementara itu, akun Umi Kalsum menuliskan, "Saya kecewa melihat postingan ibu lewat caption." Mohon maaf, lewat salah satu akun. "Saya kecewa melihat postingan ibu lewat caption ini. Anda seolah-olah mau bilang bahwa Teh Ayu tidak boleh punya hidup sendiri. Kasihan bu, sebagai sandwich generation, saya sakit melihat postingan ibu." Kenapa ya? Kenapa nih bu? Kayaknya Umi Kalsum lagi rindu berat sepertinya. Bahkan ada pula netizen yang menduga Umi Kalsum khawatir akan kehilangan pemasukan setelah Ayu Ting Ting memutuskan menikah kembali. Sebenarnya bukan kali pertama Ayu Ting Ting dianggap jadi ATM berjalan untuk keluarganya. Dalam podcast YouTube Komik 8 Revolution pada 2025, Ayu menegaskan tak masalah jika hasil kerja kerasnya selama ini dinikmati oleh orang tua dan juga adiknya sendiri. Wow, berarti kayak Kak Ayu Ting Ting itu benar-benar kayak ya udah deh anything you want aja, berhubung kata-kata anything you want, aku punya lagu di Reality Club yang berjudul Anything You Want. Enjoy the music, san muda, happy weekend dan bahagia selalu.

Insan muda, yeay. Insan muda kan bagaimana masih semangat? Tapi insan muda kalau misalnya kayak masih semangat, diriku lah yang tidak semangat. Mengapa diriku tidak bersemangat? Karena jam sudah menunjukkan 7.55 yang artinya Vita harus pamit undur diri, insan muda. Tapi gak apa-apa deh, habis ini mau ada Kak Kevin. Kak Kevin mau siaran apa, Kak Kevin? Mau siaran apa, Kak Kevin? Oh, bakal ada Kak Kevin yang bakal siaran top 40 katanya. Ya, insan muda, makasih banyak udah nemenin Vita dari jam 6 sampai jam 8 pagi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya Vita ada salah-salah kata dan lain sebagainya. So, titip-titip salam buat orang-orang terdekat kamu. Bahagia selalu dan juga jangan lupa, jangan sedih-sedih terus ya insan muda. Yang lagi galau, jangan selalu menggalau. Karena abis ini bakal ditemenin sama Kak Kevin yang dipanggil Apple nih sama insan muda yang lainnya. So, insan muda, terima kasih banyak. See you and bye-bye. So, Kak Vita punya closingan lagu itu udah sama aku dari Fajar Nur apaan sih? And the music, insan muda, bye-bye.

Kamu lagi cari rumah pertama dengan harga terjangkau, lokasi nyaman dan spesifikasi yang lengkap. Rekomendasi perumahan paling worth it untuk kamu di Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, hunian subsidi yang hadir di kawasan Gunung Guru, Sukabumi. Rumah tipe 30/60 ini dibangun dengan spesifikasi yang sudah dirancang untuk kenyamanan keluarga. Menggunakan pondasi batu kali, dinding double dengan hebel, finishing plaster, aci dan cat, lantai keramik 40x40 untuk ruang utama, keramik kamar dan WC 20x20, atap menggunakan baja ringan dengan genteng metal pasir yang kokoh dan tahan lama. Dan masih banyak lagi keunggulan yang dimiliki Geraha Mandiri Cikujang. Untuk kenyamanan rumah, dilengkapi daya listrik 900 watt, plafon gipsum dengan rangka hollow, kusen aluminium pada bagian depan, serta sumber air dari mata air yang ditampung dalam toren. Tersedia juga area carport dengan rabat beton dan halaman yang cukup untuk aktivitas keluarga. Selain rumah yang nyaman, penghuni juga mendapatkan berbagai keuntungan lokasi. Dekat dengan Jalan Lingkar Selatan, Exit Tol Bocimi, Stasiun Kereta Api Cisaat, fasilitas kesehatan, pasar, sekolah, hingga perguruan tinggi. Lingkungannya asri dengan pemandangan pegunungan, akses jalan paving block, sumber air melimpah, dan berada di kawasan yang bebas banjir. Khusus buat insan muda, saat ini tersedia promo DP mulai 2 jutaan, gratis pemasangan WiFi, serta cicilan ringan mulai dari sekitar 1 juta rupiah per bulan. Sesuai tenor yang dipilih, proses KPR didukung oleh perbankan dan terbuka untuk pegawai maupun wirausaha dengan persyaratan yang mudah. Cukup booking blok sebesar 500.000 dan kamu sudah bisa mengamankan unit pilihanmu. Jangan lewatkan kesempatan memiliki rumah sendiri dengan harga subsidi dan fasilitas yang lengkap. Hubungi sekarang di 0857-1924-8182 atau kunjungi kantor pemasaran Geraha Mandiri Cikujang, Kampung Legok Nyenang, Desa Cikujang, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi. Geraha Mandiri Cikujang, punya rumah sendiri, hidup semakin mandiri.

We're looking only one 92.2 MBS FM, Suka Bumi's number one hits music station. Hai, selamat pagi Insan Muda, how are you today? Happy weekend buat Insan Muda semuanya. Dan yang pasti Insan Muda, gimana hari minggunya, udah pada jogging belum? Aku lihat-lihat nih, minat jogging Insan Muda kayaknya makin bertambah ya. Soalnya di jalanan banyak banget orang-orang yang jogging. Dan yang mana Samudra Kevin di sini bakalan spill untuk lagu-lagu Wesley Song terpanas di pekan ini Samudra, dan kita bakalan hitung mundur dari urutan ke-40 Samudra, karena aku temen kamu di Weekly Top 40. Dan di sini aku bakalan preview track ke-40-nya dari The Script, The Crowd Was Singing Wonderwall. Ini dia Samudra, previewnya untuk kamu.

E a lagunya Kara was in Wonderwall sama dia. Dan lagu itu tentang nostalgia, jalinan persahabatan gitu loh, dan indahnya rekonsiliasi. Dan di sini sama vokalis Danny O'Donoghue. Bener gak sih pronounce kayak gitu sama dia? Dan ini tuh terinspirasi oleh momen kembalinya Oasis dalam tour ini sama dia. Dan untuk lagunya sendiri, ini tuh tentang lawan ego dan gengsi gitu. Liriknya menceritakan tentang dua orang sahabat dekat yang dulunya tuh sangat akrab gitu, yang sama dia Take as Thieves. Namun, bertengkar hebat karena masalah sepele. Dan akibat rasa gengsi yang tinggi gitu loh, yang sama dia Pride to like a wall between us. Dan mereka itu akhirnya tidak saling berbicara selama puluhan tahun nih sama dia. Dan akhirnya ya ego itu harus diruntuhkan. Ini kayaknya zodiaknya sama-sama fire sign, jadi ego plus ego. Dan aku bakalan lanjutin lagi untuk preview track ke-39 nih sama dia. And this is number 39 for this week, Alex Warren with Emerald Eyes. Dan ini dia previewnya untuk kamu.

Wow, lagunya cozy banget sih, Samudra. Beneran tipikal lagu yang enak kalau misalkan didengerin pas lagi santai gitu loh. Santai sambil sedikit jalan agak ngebut dengan headset ada kabelnya. Wah, rasanya itu bener-bener cozy banget lah. Dan Emerald Eyes ini Samudra tentang perasaannya sangat kagum gitu, terpesona dan ngerasa aman saat jatuh cinta kepada seseorang. Pernah gak sih Samudra kamu pas jatuh cinta sama seseorang itu tuh rasanya kayak benar-benar fall in love again, butterfly eranya tuh kayak penuh banget di dada ya kan. Dan itu merupakan kekaguman yang mendalam. Di sini kan ada nama Emerald Eyes ya, atau bisa dibilang mata hijau. Dan itu kayak mata yang orang yang dia sukai, POV dari yang nyanyinya sendiri Samudra sebenarnya. Dan dari mata itu loh yang Samudra yang berikan keterangan serta tempat berlabuh. Kalau kita bilang di lagu Indonesia itu kayak lagunya Jazz Hayat gitu loh, yang dari mata. Karena emang yang Samudra terkadang tetapan dan senyuman itu bisa meluluhkan dunia. Eyes. Satu track belakangnya dari Alex Warren, and this is number 38 for this week, One Republic by That's All. Dan ini dia Samudra previewnya untuk kamu.

kalau dengerin lagu ini tuh vibes-nya tuh kayak di suatu tempat Esa Muda yang lebih cenderung ke savana atau ke gurun gitu, yang kamu tuh lagi berkendara di mobil gitu ya Esa Muda, dan menikmati asyiknya suasana di sore hari gitu loh Esa Muda. Bener-bener kayak cozy aja gak sih Esa Muda dengernya. Dan ngomongin soal Payday Toll, dan lagu ini tuh yang pasti ngingetin yang denger nih, ini tuh lagu yang jadi petua juga Esa Muda, yang mana dia tuh bilang setiap apapun yang kita ambil, tindakan apapun yang kita ambil dalam hidup itu bakalan ada balasannya, ada harganya, ada risiko pertanggungjawaban. Misalnya Esa Muda, kamu melakukan kebaikan, nanti bakalan ada kebaikan juga, yaitu harga yang harus dibayarnya. Ya begitu pun sebaliknya, ya seperti karma aja Esa Muda, karma is real ya. Dan yang mana Esa Muda, kita juga harus berpikir sebelum bertindak juga, karena nantinya itu bakalan terbayarkan di waktu yang akan datang. Kalau misalkan kita ya memupuk hal-hal baik, ya nanti dibayarnya dengan hal-hal baik juga. Begitupun sebaliknya ya Sauda. Lagu yang menurut aku benar-benar bagus banget sih, mengambil tema Payday Toll. Jadi kayak kita tuh kalau ke jalan tol itu nanti di ujung-ujungnya kita ditagih ini ya Sauda, billing ya kan, ada payment di sana ya, kurang lebih seperti itu. Karena memang di dunia ini tuh gak ada yang gratis, ada sebab ada akibat. So ya Sauda, aku bakal puterin dulu track lengkapnya untuk kamu. Stay tune only 192.3. Be strong and keep shining on. Got

Looking only one 92.9 WSFM yang suka memis number one hits music station dan insan muda. Kamu di sini masih kami temenin di NBS Weekly Top 40 Countdown the Best Chart Showing On. Dan di sini aku bakalan preview kembali sama dan untuk trailer panasnya di urutan ke-27. And this number 27 for his week and congratulations sama muda tracknya dari Jake with Juliet. Dan ini sama udah previewnya untuk kamu.

Ya, lagu dari Jake with Juliet Samuda, dan itu featuring Brian Barnes, Emilio Piano juga, tentang kepedihan hati gitu loh, sama pengkhianatan dan juga kehancuran sebuah hubungan yang awalnya itu dianggap seperti kisah cinta dongeng gitu loh Samuda, karena kan dongeng cinta itu ya Romeo Juliet, makanya kenapa lagu yang diambil ini judulnya Juliet. Dan pasti Samuda ini untuk nuansanya tuh pop ringan dan romantis juga, yang mengangkat kisah tentang rasa kagum, ketertarikan juga Samuda. Dan satu track di belakangnya dari Jake, aku bakalan preview lagi. Ini ada Love It Don't You Know, dan ini dia Samuda previewnya untuk kamu. And this is number 26.

Dan you know, Isamuda dari Love di urutan ke-26 dan disusul di urutan ke-25 dari Wesley songnya dari Khalid featuring Love lagi Isamuda, Tidaf, dan ini dia Isamuda preview-nya untuk kamu. We've

Ya, lagu Tidak Bisa Mudah kolaborasi epic antara Khalid dan juga Love ini tentang perasaan terjebak yang terlalu terikat gitu, bisa mudah atau over invested. Dan ini tuh terus-terusan ya yang memikat seseorang dalam dinamika hubungan yang gak sehat atau ngebingungin gitu loh, bisa mudah dinamika tarik ulur atau push and pull. Lagu itu juga ngegambarin hubungan asmara yang gak stabil gitu, dimana seorang itu sering disakitin, ditinggalin, lalu dideketin kembali gitu secara pelimpang gitu oleh pasangannya yang sama. Bener-bener definisi tarik ulur perasaan ya sama the pause and pull. Itu bener-bener nyakitin banget gak sih ketika kita punya hati yang niatnya pengen serius sama muda, tapi kita malah jadi terikat kayak gini sama muda. Mana ditarik ulur lagi, coy, ini bukan tarik tambang, ini hati. Dan ya warnanya sama udah satu trik lagi di belakangnya aku bakalan preview. Ini ada dari Demi Lovato featuring Cobra with Fantasy. Dan ini dia preview untuk kamu.

Dan ya, sementara aku bakalan preview sampai sini dulu Insta Muda. Dan sebelumnya aku ada informasi nih Insta Muda, buat Insta Muda yang lagi cari-cari handphone baru. Ada sih masalah solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja. Mau COD bisa juga. Si Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Master juga ada handphone second. Loh, HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Master. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu juga, pelayanannya tuh ramah banget Insta Muda. Jadi segera kunjungi si Master sekarang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Dukuh nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Master di Jalan Juwangi nomor 12 Sukabumi. Ikutin juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 085721

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani.
1: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 08212837 4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara satu tempat sempurna.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya.

0: Bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
0: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir New Cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only one 92.9 BS FM Sukabumi number 1 hits music station. Dan Isamu udah kamu si aku temenin di NBS Weekly Top 40 Countdown the Best Chart Showington. Dan Isamu udah cuaca di luar cerah ya. Seperti kemarin pun sebenarnya cerah, cuman langitnya memang mengabu. Isamu udah ya mungkin efek dari erupsinya Gunung Anak Krakatau. Dan ini samudra kabar baru buat kamu yang menurut aku itu ini penting banget aku sampaikan. Jadi abu vulkanik erupsi Anak Krakatau itu sekarang udah menyebar ya ke berbagai daerah, samudra di Jawa Barat, di Banten, DKI Jakarta juga, dan terus juga klaster 2-nya nyampe ke Lampung loh samudra. Ya, jadi erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda itu bikin masyarakat sejumlah wilayah itu perlu waspada nih samudra dengan paparan abu vulkanik. Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui analisis citra RGB Himawari 9 pada 6 September hari ini, samudra tadi pagi hari itu mengidentifikasi dua klaster sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau samudra. Jadi klaster pertama itu terpantau dari permukaan hingga ketinggian 20.000 kaki sebaran abu bergerak ke arah timur laut sampai ke selatan ya, dan mencakup berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat serta perairan di sekitarnya juga. Nah, sementara itu klaster kedua terpantau sampai ketinggian 50.000 kaki dan sebarannya juga bergerak ke arah barat daya ya, hingga barat laut, dan mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu, Selat Sunda bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung, dan juga Banten ya samudra. Dan informasi itu berdasarkan data dari PVMBG dan juga Volcanic Ash Advisory Center atau VAAC Darwin serta analisis citra satelit Himawari 9. Nah, dengan sebaran abu yang itu dapat mencapai wilayah yang jauh dari sumber erupsi juga. Nah, masyarakat perlu juga mengetahui nih samudra langkah yang tepat apabila wilayah tempat tinggal itu mulai terdampak ya. Yang pasti samudra yang pertama itu gunain masker saat keluar rumah ya samudra. Jadi kita udah harus membiasakan diri dengan masker lagi karena memang kena mata tuh gatal banget sih. Kamu tadi pagi mungkin sadar kendaraan kamu sekotor itu, tiba-tiba kotoran tuh tiba-tiba numpuk banget gitu, kayak nggak dicuci berbulan-bulan. Terus juga kena mata kadang gatal sekali. Dan juga buat orang yang memang alergi akan debu, seperti orang-orang yang rinitis alergi atau enggak yang sinusitis dan lain halnya, samudra itu sangat kerasa sekali samudra. Yang pasti kurangin juga kalau bisa aktivitas di luar ruangan ya selama terjadi hujan abu. Samudra jika pun harus keluar rumah, gunain masker dan itu yang bisa dapat menyaring udara dengan baik. Terus juga tutup pintu, jendela, ventilasi sebisa mungkin samudra. Karena aku kemarin juga sempat bukain jendela ternyata masuk ke dalam samudra. Dan pastiin jangan menyapu abu dalam keadaan kering ya. Ini jadi salah satu hal yang sering luput dari perhatian samudra. Jadi abu yang udah nempel di lantai halaman ataupun permukaan lainnya sebaiknya dibersihkan dengan cara yang basah gitu. Karena kalau misalkan yang kering itu dapat dibikin si partikel halus itu kembali berterbangan dan juga ningkatin resiko terhirup gitu loh samudra. Dan ya kalau bisa basahin dulu tuh permukaan yang terkena abu itu sebelum dibersihin ya. Oke, samudra, terus bisa mungkin lindungi mata kamu, tutup juga nih makanan dan minuman, apalagi yang mungkin jualan agak terbuka, seperti sekarang harus agak ditutup dulu, samudra, karena memang debunya itu lagi intens, samudra, terus kurangin aktivitas di luar ruangan ya. Dan yang pasti samudra, hati-hati juga buat kamu yang berkendara, visornya dipakai samudra, kacamata kalau bisa juga, karena memang dalam tahap yang urgensi juga ya samudra. Kalau misalkan kita lagi di jalan terus kelilipan itu bisa berbahaya ya. Oke, itu dia samudra informasinya aku sampaikan buat kamu samudra, yang menurut aku tuh ini penting banget buat kamu disampaikan. Dan ini aku kutip dari laman National Content, so jangan bedahin frekuensinya kamu ya. No matter what, no matter what, you

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118 1652 kali. Kami siap melayani. Ask yourself.

We're looking only one 92.9 BSI FM Sukabumi number one hits music station. Dan sama udah kamu masih aku temenin di NBS Weekly Top 40. Dan yang manis udah aku bakalan spill untuk cerita terpanasnya lagi. Number 17 for this week. Ini dia sama udah ajakan dari Charlie XCX Always Everywhere.

0: face on top of mine. A fevered dream of mirrored features, hungry eyes.
1: Ya, Always Everywhere by Charlie XCX. Samudia ini merupakan track keempat dari album konsep atau soundtrack Wuthering Heights yang Samudia yang dirilis di Februari di tahun ini. Dan secara makna sendiri, Samudia Always Everywhere ini menceritakan tentang kerinduan yang mendalam gitu loh, Samudia yearning serta bayang-bayang cinta yang begitu kuat gitu hingga terasa tidak bisa dihindari dan melampaui batas dunia fisik. Dan ini ngambil sudut pandang yang catchy sih Samudia. Jadi lagu ini ditulis sebagai representasi atau suara hati dari karakter catchy dalam kisah Wuthering Heights. Satu terinulangnya dari Charlie XCX number 16 for this week, The Kid Laroi, When You Were Mine. Dan ini Samudia untuk kamu previewnya.

Unggul 1 untuk peluang dari Dicky Leroy di urutan ke-15. Sisa muda ada tracknya dari Charlie Puth with Beat Yourself Out.

Ya, ternyata di Charlie Puth sama di urutan ke-15, ya, Beat Yourself Up, yang menceritakan tentang perjuangan hidup seseorang yang dia tuh mikul tanggung jawab besar sejak muda gitu loh.

Masa muda, generasi sandwich gak sih? Yang itu menghadapi tekanan, tuntutan, dan kesalahan, namun tetap berusaha bertahan gitu loh. Dan lagu itu menjadi pesan pengingat juga masa muda, penguat diri ini agar tidak terlalu keras pada diri sendiri. Karena nyalahin diri sendiri itu hanya akan semakin melukai aja ya. Meskipun hidup terasa berat dan penuh penyesalan, masa muda bertahan suatu hari lagi saja itu udah bermakna. Dan setiap orang tetap berharga gitu, punya suara, serta pantas merasakan kebahagiaan dan harapan. Jadi benar-benar lagu itu penyemangat gitu loh, masa muda ketika kamu sedang ngerasa sendirian, ngerasa kalah, insan muda. Dan lagu itu kayaknya udah harus kamu dengerin sih, insan muda. Biar kamu semangat terus ya buat jalanin hari. Kamu ngejalanin hari sehari demi seharinya itu udah bener-bener kuat banget sih, insan muda. Dengan memilih untuk melanjutkan hidup aja itu udah bener-bener pencapaian, insan muda. Dan pastiin kamu juga harus kuat, insan muda. Karena ya siapa lagi yang bukan sayang, yang sayang sama diri kita selain diri kita sendiri gitu. Love yourself and love your body and beat yourself up. Satu track belakangnya dari Charlie Puth, number 14, Forest Week, Medicine Beer with Bad Enough. Dan ini semudah previewnya untuk kamu.

Ya, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Di tanggal 13 September 2026, Insan Muda Stadion Surya Kencana Sukabumi itu bakal menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.9 Best FM, Suka Bumi's number one hits music station. Dan Insa Muda, kamu masih aku temenin di NBS Weekly Top 40 Countdown the Best Chart Showington. Dan di sini aku bakalan spill untuk lagu-lagu terpanasnya. Kita udah memasuki chart number 4 for this week. And congratulations Bruno Mars di sini di urutan keempat dengan track berjudul Re:Zero. Dan ini Insa Muda untuk preview.

Ya Bruno Mars ini menegaskan bahwasanya tidak ada halangan yang terlalu besar jika dilakukan demi orang yang dicintai gitu, samuda. Dan hal ini tuh membuat lagu ini kerasa emosional dan juga penuh makna. Dan memang ini lagu yang bisa dibilang kayak semanis wedding song gitu lah, samuda. And congratulations ya untuk Bruno Mars. Dan kita masuk di urutan ketiga, samuda. Dan di urutan ketiga adalah track yang sebelumnya di posisi pertama, samuda, turun 3 peringkat. Dan ini dia, samuda, untuk tracknya dari Sam Smith, When Is Gone.

When is Gone by Sam Smith di Samuda. Lagu yang menceritakan tentang hubungan yang penuh konflik gitu loh di Samuda, complicated. Tapi tokoh utama yang ada di sini tuh masih sangat mencintai pasangannya dan ngerasa gak mampu hidup tanpanya gitu loh. Kadang emang Samuda cinta itu bisa membutakan segalanya ya sih. Disakitin aja kadang kita masih tetap bertahan gitu. Dan di awal lagu di sini tuh digambarin bagaimana kata-kata pasangannya yang kejam, ceroboh, yang kayak terus nyakitin lah setiap harinya Samuda, kayak marahan tiap hari banget nih, berulang-ulang terus pertengkarannya dan bikin hubungan mereka semakin jauh dari rasa cinta yang seharusnya gitu loh Samuda. Ya namun meskipun sering disakiti, tokoh utama tuh kayak masih punya keterikatan emosional yang sangat besar gitu loh Samuda terhadap pasangannya. Dan dia tuh kayak percaya bahwa dirinya adalah salah satunya ya untuk pria ini, dan bahkan menggunakan gambaran ekstrim bahwasanya jika dirinya dibelah dua ya, amuba dong, nah pria itu tuh akan tetap mengalir dalam darahnya gitu Samuda. Dan satu track di belakangnya dari Sam Smith di ini adalah runner up kita Samuda di urutan kedua. Memang ini bukan lagu terbaru seperti lagu-lagu lainnya Samuda, cuman untuk lagunya itu sekarang lagi happening. Dan di urutan kedua Samuda tracknya dari Dua Lipa ya, namanya ada duanya juga lagi, di Dua Lipa with Training Season. Dan ini dia previewnya. Congratulations Dua Lipa.

Ya, training season by Dua Lipa yang semuda, lagu penegasan batasan diri dan rasa lelah karena harus terus-terusan ngajarin pasangan cara perlakukan wanita dengan benar gitu loh, semuda. Jadi kayak sekarang kan dia tuh, oh, udah capek banget nih gue ngajarin. Bisa gak sih nemuin doi yang udah ngerti sendiri gitu, yang gak harus di training lagi? Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi Dua Lipa tuh menyatakan bahwa masa pelatihan bagi pria untuk belajar berkencan itu udah berakhir. Iya, menuntut kesetaraan gitu dan juga kedewasaan dalam hubungan. Kayak udah malas banget ngajarin orang dari awal. Mungkin kasarnya kayak gitu, masa muda. Lagu itu tentang lelahnya mengajari pasangan, dan lagu itu menceritakan kekecewaan saat bertemu dengan orang yang salah dan childish, masa muda. Dan fase training seasonnya sendiri berarti ia tuh gak mau lagi menjadi guru bagi pasangannya sendiri. Kayak aduh, bosen banget gue menggurui kesannya. Kayak pengen yang setara aja gitu, sama-sama dewasa gitu kan, sama-sama yang searah juga. Tapi bagus sih sambutnya, makanya kenapa lagu ini viral lagi, karena mungkin banyak orang yang cukup relate dengan lagu Dua Lipa with training season ini. And by the way, kita udah memasukin Samude track pertama di NBS Weekly Top 40 hari ini. And congratulations, this is number one dari HYBE. Salah satu talentnya HYBE yaitu Katsuyi with That Way.

Lagu dari Way Back At Sea sama dia tentang seseorang yang pastinya penuh percaya diri gitu loh. Tipikal cewek-cewek pede ya kan, cewek-cewek kue. Tahu persis gitu loh apa yang dia inginkan dan menetapkan standar tinggi sehingga dia tuh gak mau nerima pria yang ragu-ragu dan hanya datang setengah hati gitu loh. Kayak kalau lo ragu-ragu setengah hati mah mending pergi aja coy, kurang lebih kayak gitu lah ya. Dan itu ngegabarin wanita yang sadar akan nilai dia sendiri, kayak gue ini cewek bervalue, jadi kamu jangan setengah-setengah, kalau mau ngedapetin gue itu harus effort ya, kayak gitu lah.

Semua, tapi bagus sih Samudra kita punya image branding seperti ini. Jadi orang tuh gak akan nyepelein banget dan ngegampangin, karena buat dapetin aja susah. Cila, bukan cewek gampangan jadinya ya, cewek susahan ya. Soalnya susah nih dapetin. Oke, okay, dan sekaligus juga Kevin yang bertugas harus untuk pamit karena udah di penghujung acara. Ya, Samudra, thanks for all yang di stay tune. And sorry to say kalau aku ada salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. Semoga yang Samudra sehat selalu. Dan habis ini Samudra bakalan ditemanin juga dengan acara-acara selanjutnya di NBS. Aku pamit ya. See you next time. And thanks for all music label. Bye-bye.

Nah itu poin dari Best FM Serumis number one hits music station. Halo yang sama udah selamat siang dan ketemu lagi bareng Haida dan pengantin kamu selamat 3 jam ke depan di acara NBS Persada. Yang pasti di sini aku kasih spill nih yang sama dari tancar terpanas untuk kamu ya. Apakah ada lagu favorit kamu yang masuk dalam dari tancarnya? Yang pastinya buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di NBS Radio sampai di jam 2 siang ini nanti bareng Haida.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Oke, yang sama nama si Bang Haidar yang temen kamu di siang harinya di acara NBS Persada. Dan yang sama udah pasti di Persada akhirnya punya 30 chart ya, yang bakal bawakan untuk menemani kamu di siang hari yang sama udah. Dan yang sama udah ya, information juga nih untuk kamu mungkin yang berkegiatan di luar ruangan nih, kayaknya untuk saat ini yang sama udah ya, wajib untuk menggunakan masker karena emang ya untuk kali ini yang sama udah ya, cuaca dan juga udara tuh lagi buruk yang sama udah ya, karena mungkin adanya paparan dari anak Krakatau yang sama udah yang membuat debu vulkanik tuh sampai ke Sukabumi yang sama udah. Jadi mungkin buat kamu yang sering beraktivitas di luar ruangan yang sama udah, itu wajib banget menggunakan masker ya. Dan oke, sampai menemani kamu juga di sini akhirnya punya 30 chart dan pasti diawali dari 3 new entry terlebih dahulu yang sama udah. Yang pasti ini lagu rilisan terbaru yang bakal menemani kamu di ya dimanapun yang sama udah ya. Dan ini dia lagu Roni Parulian, Dunia Imajiner.
1: New entry for this week.

Yeah, itu saudara Rudy Prolia merilis lagu terbarunya berjudul Dunia Imajiner pada Jumat 4 Desember 2026 yang sama muda. Jadi emang baru rilis di 2 hari lalu yang sama muda ya. Dan lagu tersebut menjadi salah satu dari 10 lagu yang terdapat dalam album kedua dari Rudy Prolia bertajuk Dunia dan seisinya yang sama muda. Nah, lagu ini yang sama di bawah naungan Universal Music Indonesia dan lagu ini pun ya dilansir dari BRRI yang sama udah Jumat pada 4 September 2020 lalu. Lagu ini ditulis oleh Rudy Prolia langsung yang sama udah bersama Lava Pratomo yang juga bertindak sebagai produser dan juga arranger di sama udah. Dan nextnya adalah Lomba Sihir dengan new songnya juga dengan lagu berjudul Vas Bunga.

0: ponselmu bersama-sama dengan temanku di grup berisi aku dan kamu. Ingin ku paham letih marahmu yang kau bicarakan malam Sabtu. Kau dan kisah perjalanan.
1: Ya, yeah, Lomba Sihir juga merilis lagu terbarunya berjudul Vas Bunga pada Jumat lalu. Insamu bersamaan dengan lagu Roni Parolian, dan lagu tersebut menjadi salah satu dari 5 lagu barunya yang melengkapi edisi perpanjang album yang bertajuk Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Dan lagu ini Insamu udah hadir bersama 4 lagu lainnya, yaitu Cerita Cinta, Hampir di Seberang, dan juga Sedikit Demi Sedikit. Nah, 5 lagu tersebut Insamu udah menambah 16 lagu yang sebelumnya telah dirilis dalam album Obrolan Jam 6 Pagi pada tahun lalu. Nah, kalau menurut Lomba Sihir Insan Muda ya, 5 lagu tambahan tersebut dibuat karena masih ada cerita yang ingin mereka gali setelah merilis ke album keduanya. Nah, materi baru ini Insan Muda kemudian diposisikan sebagai kelanjutan dari album sebelumnya, bukan sebagai mini album, tapi juga emang melanjutkan album kedua Insan Muda. Jadi emang bukan album tersendiri dan juga bukan album yang berdiri sendiri. Dan next new entry yang sama udah ada Angie Stavake dengan lagu berjudul Tentangmu Tentangku.

0: Yeah, tenangmu, tenangku, dari Angie Stefakin Samuda menjadi soundtrack film Ibu Bagaimana Aku Tanpamu Nil Samuda. Ya, lagu ini yang dirilis juga pada 4 September 2026 lalu. Dan lagu ini diciptakan oleh Admes Kemaling. Ini menjadi original soundtrack Nil Samuda ya. Dan lagu ini menceritakan tentang seorang yang merasa selalu mendapat ketenangan dan juga kekuatan dari ibunya di tengah beratnya kehidupan. Dan ia pun menyadari bahwa besarnya arti sang ibu dalam kehidupannya.
1: Setiap kau berada di dekatku.
0: Dan itu dia yang saya buat 3 new entry dari Rony Parulian, Dom Bazir, Angie Stefakin, dan di next chartnya. Berarti kita udah sampai di chart selanjutnya, yang dimana di track nomor 27. Kali ini ada 4 Rickman dengan lagu berjudul Nama-Nama Yang Pergi Yang Masih Stay di nomor 27, sama dengan minggu lalu Insamuda. Dan gak hanya itu aja, di nomor 26 dan juga di nomor 25 masih dimiliki dengan pemilik yang sama di minggu lalu Insamuda. Di nomor 26 ada Iggy Tuff dengan lagu berjudul Rutinitas, dan di nomor 25 ada Danila dengan Lembar Birunya. Dan kali ini di nomor 24 Insamuda ada yang harus turun dari Selena Grace dengan lagu berjudul Sumpah Mati. So dia previewnya untuk kamu.

Ya, memang sebuah tradisi Insomer juga setiap season Indonesia Idol akan selalu ada kemenangan ya. Dan lagu ini Insomer menjadi salah satu lagu kemenangan Sumpah Mati karya Adi Rianto dipilih sebagai lagu yang dibawa oleh Xenia Grace. Dan Insomer deh, bukan kita satu pasangan ya kalau kita membahas tentang makna lagu ini. Insomer deh ya, menampilkan tema utama tentang perjuangan emosional dalam sebuah hubungan yang penuh kekecewaan dan juga rasa sakit. Dan lagu ini mengisahkan seseorang yang terus-menerus kembali pada orang yang menyakitinya. Waduh, padahal dia udah tahu yang sebenarnya kalau orang itu tuh ya menyakiti dia. Dan hubungannya tuh toksik, bukan karena berharap perubahan sang kasih, melainkan sebagai bentuk relaksasi atas keadaan hubungan yang dijalani. Oke, sebelum lanjut, sama kita preview dulu kali ya beberapa track. Ini sih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 track ya. Berarti udah sampai di data nomor 25. Dan masih ada 24 sampai di nomor 1 yang akhir belum preview nih. Jadi buat kamu jangan kemana-mana ya, saya terus di NBS Radio.

0: Jeff, cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosen nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih, Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
1: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

0: Mantep, Beh.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya, elah udah ya bilang. Kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya, elah. Yaudah deh, kita ambil antrian obat dulu deh kalau gitu.
1: Ah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak. Lama ngantrinya lagi.
0: Ya, elah, Be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, Be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Ah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang sekarang berobat ke BJS.
1: Iya. Kalau gitu gua coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Baru kan gua kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya, kayak makan nasi padang. Wah.
2: NBS FM on the weekend. NBS FM.

0: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.
1: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
2: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
1: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
2: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
1: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
2: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
1: Wah, pasti mahal ya?
2: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
1: Serius? Mulai 300 jutaan?
2: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
1: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
2: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bedanya sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lo bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

0: 92,3 MBS FM, radio paling muda dan hits di Sukabumi.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
3: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
4: NBS FM on the weekend. NBS FM.

Oke, selamat datang lagi bareng Aida dan teman kamu di acara NBS Persada sampai di jam 2 siangnya nanti Insan Muda. Dan sekarang waktu nunjukin di jam 12 lebih 31 menit ya. Dan cuaca di hari ini Insan Muda masih terlihat panas, dan juga hati-hati di jalan Insan Muda buat kamu yang berkendara ya. Wajib banget pakai masker, mungkin buat kamu yang berkendara motor nih Insan Muda. Dan untuk pun juga mungkin buatku yang berkeliaran gak tuh ya, beraktivitas di siang harinya yang sama udah ya, terutama di luar ruangan juga ini wajib banget pakai masker, karena emang udara di luar ruangan lagi gak bersahabat yang sama udah ya. Banyak debu bertebaran nih Insan Muda ya, hati-hati di jalan ya, stay safe Insan Muda. Dan kita bakal lanjut lagi Insan Muda ya, di sini ada bakal bawain lagi yang dimana udah masuk di deretan chart nomor 20 Insan Muda ya, menuju di 19 dan seterusnya di nomor 1. Untuk nomor 20 Insan Muda kali ini ada lagu dari Rocket Rockers yang masih tetap sama di minggu kemarin Insan Muda ya, di nomor 20 dengan lagu berjudul yang soal dia, preview-nya untuk kamu.

Ya, ini Jenny Samudia. Setelah hampir 3 dekade berkarya, Rocket Rockers menghadirkan sesuatu yang berbeda lewat singlenya yang berjudul Yang Ning Samudia. Lagu ini tuh dirilis pada bulan April lalu, dan lagu ini menjadi karya religi pertama mereka dan menawarkan nuansa yang lebih relektif dan pesan tentang harapan, ketenangan, dan juga sikap berserah di tengah kehidupan yang penuh tantangan. Dan lagu ini pun juga yang sama direproduksi bersama Semesta Records dengan Rian Eiki Predipta atau vokalis dari The Massive yang sama udah sebagai exclusive producer yang menampilkan sisi baru Rocket Records yang lebih sederhana namun tetap kuat secara emosional. Dan juga melalui lagu ini mereka juga mengangkat isu kehidupan dan juga kesehatan mental, sekaligus juga mengingat bahwa selalu ada ruang untuk kembali bersyukur dan menemukan kedamaian. Itu dia Rocket Rockers berjudul Yang. Dan di selanjutnya yang sama udah masih tetap sama juga di nomor 19 ya, di beberapa minggu yang lalu ya, ini masih tetap sama di nomor 19 yang ada Taufati featuring Fabio Alsyar dengan lagu berjudul Cinta Kita.

Ya, lagu ini yang sama deh ya, Tafati featuring Bobby Aser, Cinta Kita, berada di posisi nomor 19. Di bawah udah berapa bulan nih sama deh ya. Sekarang udah di bulan September dan dilihat nih di bulan April pun dia udah sampai di nomor 19. Dan hingga saat ini pun masih di nomor 19, tidak ada naik, tidak ada turun, dan masih stay di tempat yang sama. Ini lagu ini yang sama di records ya, atau dilabeli oleh dengan Record Label.

lihat betah juga ya Insta Muda dari bulan April hingga bulan September masih stay di nomor 19 nih Insta Muda ya. Mungkin buat kamu yang masih sering request ya, nulis nih lagu favorit kamu masih tetap stay di NBS Versada di data nomor 19. Dan kita langsung lanjut lagi Insta Muda ya, dengan lagu terbaru juga dari Ernoah Insta Muda ya, itu dengan Raisa, senangnya dengar suaramu lagi. Hanya

Ya, kolaborasi antara Raisa dan juga Ariel Noah dalam lagu Senang Dengar Suaramu Lagi menghadirkan nuansa emosional yang kuat dan juga menyentuh. Lagu ini bukan sekedar tentang pertemuan kembali, tapi juga tentang perjalanan perasaan yang lebih dewasa dalam sebuah hubungan. Jadi ya, lagu ini yang sama muda ya, diproduksi khusus sebagai lagu tema utama dari original soundtrack untuk film terbaru Gerapan Fajar Bustami dan juga video baik yaitu Dilan ITB 1997. Dan di deretan chart selanjutnya yang sama muda ya, di nomor 17 ada Perunggu dengan lagu berjudul 33 kali. Dan juga yang sama muda ya, ternyata di lagu Perunggu pun ini di berjudul 33 kali di bulan April pun udah sampai di chart yang sama ya, di nomor 30, di nomor 17 yang sama muda ya, berjudul 33 kali ini, hingga kini di tanggal 16 September masih tetap stay di nomor 17. Dari nextnya di nomor 16 ada Afgan dengan lagu berjudul Kacamata, dan di selanjutnya di nomor 15 ada Reza Pilihan Perulia dengan lagu berjudul Tetap Bukan Kamu. Dan di nomor 14 yang sama masih dengan Afgan lagi ya, dengan lagu berbeda dengan lagu berjudul Sampai Jumpa. Dan untuk di nomor 13 ada Arito Pramana dengan lagu berjudul 17-70. Nah ini juga masih tadi sama Insamuda ya, di nomor chart di beberapa minggu yang lalu di nomor 15, 14, 13 ini tidak ada perubahan Insamuda. Dan kali ini ada perubahan untuk di nomor 12 Insamuda, Ziva Magnolia dengan lagu berjudul Pelindungmu, ini lagu terbarunya juga ya. Dan langsung aja kita bakal preview untuk kamu, Pelindungmu dari Ziva Magnolia.

0: Yes, Diva yang kembali menyapa para pendengar dengan merilis single terbarunya berjudul Pelindungmu Insamu dengan dimana lagunya itu dirilis pada bulan lalu ya. Tepatnya di tanggal 7 di bulan 8 2026 lalu. Dan lagu ini hadir dengan nuansa hangat dan lirik yang menyentuh tentang kasih sayang serta rasa ingin melindungi orang tercinta.
1: Bahagiaku sempurna tiap bersama.
0: Tapi kalau ngomongin soal cerita dari lagu ini yang sama muda ya, ternyata lagunya tuh bercerita tentang seseorang yang merasa hidupnya lebih utuh setelah bertemu dengan orang yang ia cintai. Dan kehadiran sosok tersebut membawa ketenangan, menghapus rasa lelah, dan membuat setiap momen lebih berarti. Dan lewat lagu ini yang sama muda ya, Ziva yang menyampaikan janji untuk selalu menemani, menjaga, dan menjadi pelindung bagi orang yang terkasihnya.
1: Janjiku ini, ku kan menjagamu sepanjang.
0: Yaps, itu dia yang sama udah Ziva Magnolia, pelindungmu di deretan nomor 12 yang naik ya. Dari beberapa minggu lalu tuh sempat turun juga yang sama udah kayak ini di nomor 12. Dan nextnya yang sama udah di nomor 11 masih tetap sama, ada It Gitaf dengan lagu Berjudul Sediaku Sebelum Hujan. Dan sebelum kita lanjut lagi yang sama muda ke deretan top 10-nya di nomor 10 sampai nomor 1, jangan kemana-mana, kita bakal selingin dulu dengan beberapa track di yang sama muda ya. Pastinya ini untuk menemani kamu di siang hari sampai di jam 2 siangnya nanti.

0: Giat!
1: Giat-giat aja lu. Kayak program siaran NBS deh.
0: Tiba-tiba banget program siaran. Emang apaan sih itu?
1: Itu loh, Gen Z yapping all the time.
2: Gila, Gen Z banget nih.
1: Yoi, masih muda nih gua.
0: Ah, jadi salfok lo mah. Jawab dulu, Giat tuh apaan?
1: Itu program siaran dari NBS Radio yang penyiarnya anak-anak Gen Z. Dan tentunya ngobrol obrolan remaja kekinian sampai top 5 cuy. Bisa request lagu juga, bahkan send komen buat si Bubub. Asyik.
2: Kapan tuh siarannya?
1: Dari jam 6 sampai jam 9 pagi setiap Sabtu.
0: Malamnya langsung malmingan. Ahai.
2: Penasaran gak sih rekomendasi apa selanjutnya dari Gen Z? Pantengin terus setiap Sabtu pagi di 92.3 MBS FM Sukabumi.

Yeah, ada lagu yang mengingatkan kita pada seorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. 13 September 2026, Stadion Seru Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Jisi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Free Queen, dan Nava. Mari bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Isana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Berani dengar kelanjutannya? Tunggu di Teror Frekuensi setiap Kamis malam hanya di Radio MBS. Share pengalaman horor kamu saat acara berlangsung.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih, Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bed rest sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot.

Itu dia Insan Muda Hachu dari Salma Salsabil yang masuki di Return Chart nomor 8 Insan Muda ya. Ini lagu ini dilebih oleh Universal Music Indonesia. Dan dimana lagu ini pun juga udah stay dari bulan lalu Insan Muda ya, di tetap nomor yang sama di nomor 8 nih Insan Muda ya, di bulan Agustus hingga September nih ya. Dan oke, kita lanjut lagi Insan Muda di Return Chart selanjutnya yang nomor 7 sampai di nomor 1-nya. Dan kali ini di nomor 7 ada yang harus turun, ada lagu dari Samuel Cipta ya, yang mungkin sering banget kamu requestin sama, tapi sayang banget harus turun memasuki di posisi nomor 7. Samuel Cipta, Jaga Terasa.

0: jadi.
1: Ya, yeah, lagu ini Insa Muda ya, Jagat Rasa dari Samuel Kipta, bercerita tentang cinta yang terasa begitu besar dan juga memenuhi seluruh hidup seseorang. Dan lagu ini menggambarkan bagaimana orang tersebut bisa menaruh semua perhatian, perasaan, dan pikirannya hanya untuk orang yang ia sayangi. Ya, yeah, lagu itu emang bucin banget deh Insa Muda ya. Semua hal yang dijalani terasa selalu berhubungan dengan sosok tersebut gitu kan. Waduh. Saat ragaku Jagat Rasa Samuel Kipta nih, kayaknya buat kamu yang sering banget terus lagu ini emang lagi di Butterfly Era nih Insa Muda. Dan kita next nih di chart selanjutnya nomor 6 masih ada Angie Carvalho dengan berjudul Remuk ya. Ini mungkin kayak dia dari bulan Februari dan masih ada ya di bulan September. Wow, keren banget nih. Angie Carvalho Remuk. Dari next ada Vanessa Zee nomor 5 ya dengan lagu berjudul Menjauh. Dan di selanjutnya ada Classic Vibes yang harus turun masuki di data nomor 4, yang dimana di minggu lalu itu masuki di data nomor 1 Insa Muda, tapi kali ini harus turun di tangga lagu di nomor 4 Insa Muda. Dan salah satu juga ini band indie ya dari kota Sukabumi, Classic Vibes dengan lagu berjudul Lelaki Jadi-Jadian. Dan kita sudah sampai di data nomor 3, 2 sampai 1 nya Insa Muda. Dan ini dia nomor 3, ada Tulus Teh Hijau. NBSF, NBSF. Number 3.

Ya mungkin kamu udah gak asing banget dengan satu lagu ini yang sama udah kan emang se-viral ini. Yang sama udah lagu Teh Hijau yang dirilis oleh Tulus dan baru aja dirilis di bulan Juni, tepatnya tanggal 30/2026 lalu. Dan yakin yang sama udah video lirik resminya telah ditonton lebih dari 6,1 juta kali di kanal YouTube-nya dan berhasil menempati posisi trending yang sama udah untuk di platform tersebut ya. Di nomor 1 yang sama udah, dan untuk di MBS Persada menduduki di posisi nomor 3. Dan di deretan chart selanjutnya yang sama udah di nomor 2 ada Fajar Nur dengan lagu berjudul Salah Apa Aku. NBS FM, NBS FM. Number 2.

Ya, Fajardo merupakan eksistensinya di belantika musik Indonesia yang sama dengan merilis album perdananya bertajuk Sementara Selamanya. Nah, dari 8 lagu yang ada di dalamnya yang sama deh, ada lagu yang mencuri perhatian itu Salah Apa Aku, terpilih menjadi fokus proyek untuk album ini yang samuda. Dan lewat lirik yang diciptakan oleh Meita Iskandar, Fajar melalui lagu ini mengangkat cerita tentang lelahnya mempertahan

Ya, lagu Februari yang gak dirilis di bulan Februari ini yang sama udah Rini Paluyan merilis lagunya di tanggal 7, tepatnya di bulan Agustus 2006 lalu. Dan yang sama udah lagunya tuh emang liriknya romantis banget yang sama udah, dan lagu juga menggambarkan perasaan yang jatuh cinta yang manis sehingga membuat pendengar ikut bahagia. So, congrats untuk Rini Paluyan memasuki di daerah nomor 1 NBS Plus ada NBS FM. Dan juga yang sama ngerasa banget ya, waktu udah nunjukin di jam 1 lebih 48 menit yang berarti udah waktunya Haidar pamit nih. Terima kasih buat kalian yang stay tune dimanapun, di rumah atau mungkin juga dalam perjalanan, atau juga kamu di weekend masih bekerja, semangat nih yang sama tempat kerjanya. Dan juga hati-hati di jalan yang sama deh, buat kamu yang mau berkegiatan keluar ruangan kayaknya wajib banget untuk menggunakan masker, karena emang cuaca atau suhu di luar sana lagi enggak baik-baik aja yang sama deh ya. Tempatnya juga udara sedang berdebu nih. Oke, kalau begitu disini Haidar bertugas pamit undur diri, see next time and bye-bye.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

Oke, Insamu dia 92.3 Rasa FM Sukabumi's number one hits music station. Selamat siang insan muda ya. Dan happy weekend juga. Gimana kabar kamu di hari weekendnya nih insan muda? Yang dimana ini cukup panas banget ya untuk cuacanya nih insan muda. Tapi ini ya, gak cuma panas aja, di luar juga ini tuh benar-benar banyak banget debu ya sekarang tuh. Jadi buat kamu yang mau bepergian keluar rumah gitu kan ya, mending kamu pakai maskernya, jangan lupa nih insan muda ya. Tapi ya kalau misalnya emang gak penting-penting banget, kayaknya better di rumah aja gak sih, kayak biar lebih aman juga gitu kan ya. Oke deh insan muda, dan di minggu siangnya di sini Syifa bakal temenin kamu selama 2 jam ke depan pastinya di acara Western Wave. Jadi buat kamu nih yang nunggu banget acara requestan lagu-lagu baratnya, bisa banget ya buat requestan ke Facebook, Instagram juga bisa ya di @NBS Radio atau Facebooknya di Radio NBS FM Sukabumi.

Oke, Insan Muda masih bareng Shiva ya, tentunya di acara Western Wave nih. Dan sekarang kita bakal langsung aja buat bacain requestannya. Kita masuk di Instastory-nya kali ya. Di sini udah ada dari Kak Lily Devo, katanya mau request lagunya There Is A Light dari The Smith, katanya please. Boleh, boleh, boleh ya. Oke, lagunya udah aman, udah Shiva simpen di track yang pertama. Lanjut lagi, di sini ada dari Katata underscore statue-statue. Asik, ada statue-statue-nya tuh ya. Siang Kak Shiva mau request dong lagunya Lenny yang stuck katanya. Tapi sorry banget nih, Shiva udah cari lagunya nih yang stuck, tapi ternyata belum masuk ya di kita. Jadi mungkin di sini Shiva ganti dulu kali ya lagunya ke yang judulnya Alonica. Atau mungkin buat Kak Tata juga kalau misalnya mau request long juga boleh banget ya. Masih ada waktunya sampai dengan jam 4 sore nanti. Oke, lanjut lagi. Di sini ada dari Karere-nya juga, katanya mau request lagunya Constant Companion. Companion, sorry ya. Dari Sam Smith katanya boleh ya. Lagunya juga udah aman, udah Shiva simpan berarti di track yang ketiga nih. Lanjut lagi kalian nih, satu lagi ada dari Kak Kety, katanya mau request lagunya dari Carbon Amodio ya, yang Lucy. Boleh, lagunya juga udah aman, udah Shiva simpen berarti di track yang keempat. Dan langsung aja kalian kita bacain ya. Bacain gak tuh? Kita puterin nih lagunya. Yang pertama ada lagunya dari The Smith, There Is Light That Never Goes Out.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
3: Indonesia Hits Playlist on NBS Radio.

0: 92.3 BSR FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai Insan Muda, masih ditemenin sama kita ya Tian.
0: Betul.
1: By the way, tadi kan kita tuh udah spill nih, kita tuh bakal ngebahas tentang seputar pertemanan.
2: Betul, ngomong-ngomong di depan kita juga nih kayaknya ada circle anak semansa ya.
0: Oke, halo teman-teman.
2: Dari Devita ya nih, teman-teman Devita ya. Wow, kayaknya banyak sekali. Boleh ini buat teman-teman Devita yang mau request lagu ya, langsung aja stick question box di Instagram ataupun DM ke NBS Radio.
0: Betul banget.
2: Oke, jadi Mira, Tia nih, pertama kita akan membahas tentang circle ya.
1: Iya nih, kita tuh bakal membahas tentang circle ya.
0: Betul
1: Tia
0: banget.
2: Gimana tuh?
1: Gimana nih?
0: Kalau misalkan kalian bercircle gitu, pernah gak sih kalian tuh merasa tertekan?
2: Tertekan?
0: Bener.
2: Ditekan-tekan?
0: Bukan dong. Jadi adonan ya kayaknya kalau ditekan-tekan.
1: Gini nih.
0: Kayak misalkan kamu tuh lagi berteman gitu. Otomatis kan satu circle tuh.
2: Iya.
0: Ngerasa enggak sih kalau misalkan sama circle ini tuh kayak kamu tuh tertekan gitu.
2: Oh. Mungkin ada pressure kayak misalnya kamu tuh teman aku, standar aku tuh harus high class gitu, terus kamu harus ngikutin aku gitu.
0: Gitu.
1: Jadi kayak kita tuh lebih ke, kita tuh kalau berteman tuh ngeliat apanya kali ya.
2: Oh, tadi mah ya katanya Tian tuh lihat dompetnya.
1: Tian ini terlalu tutup kayaknya.
0: Aduh,
2: ngeri Tian.
0: Karena biar enak gak sih kalau kita kemana-mana gak usah ngeluarin uang.
2: Wah.
0: Bohong teman-teman.
1: Kayaknya gak gitu juga deh. Tapi kalau misalnya aku sendiri nih ya, kalau misalnya berteman ini tuh aku lebih ke ngeliat kayak kita tuh sebenarnya tuh nyambung apa enggak.
2: Iya, betul.
1: Itu tuh menurut

0: memory yang setidaknya kita tuh bisa kumpul gitu loh.
1: Ah ya, jadi kayak misalnya kasus Vika tuh bisanya hari ini, aku sedangkan nggak bisa hari itu.
0: Iya.
1: Dan itu tuh malah jadi kayak, jadinya tuh kita jarang ketemu juga kan, jarang main ya.
2: Bener. Nah tapi kalau dari aku nih, kalau aku berteman itu ngelihat sebenarnya kalau untuk seleksi nih, asik seleksi. Oh,
1: bukan dari dompet lagi seleksi nih Tian. Ya.
2: Bukan dong, itu bercanda.
1: Nah, ada aja loh.
2: Kalau aku sebenarnya kalau buat berteman itu biasanya aku lihat dari humornya.
1: Humornya sama gak nih? Tiba, kamu lagi ngejokes, terus kayak dia cuman kayak
2: gitu. Iya, iya bener.
1: Itu tuh bakal kayak freak gitu ya.
2: Bener, asli. Jadi kayak kita tuh pembahasannya kayak ya gitu-gitu lagi deh.
1: Iya
2: gitu.
1: Sih, bener banget. Jadi kayak kita juga ngelihat humor, ngelihat kayak waktu juga nih.
2: Betul.
1: Dan juga kayak ngelihat kita tuh cocok gak sih dalam ngobrol gitu. Kayak takutnya tuh dia tuh gak suka sama bahasa kita, sedangkan kitanya tuh santai sebenarnya. Tapi
3: kamu sering gak sih? Aku sering gak sih?
4: Karena sudah dibahas.
3: Sering kan? Oh, kalau bisa kumpulkan baru tahu atau baru kenal aku. Aku tuh kan punya
1: sedangkan kayak kita tuh sebenarnya itu tuh ngobrol biasa aja kan.
2: Betul,
1: tapi
2: betul.
1: Kayak dia nganggapnya tuh apa sih kamu marah-marah gitu. Nah makanya kayak menurut aku tuh milih-milih pertemanan, milih-milih teman ini tuh penting ya.
2: Bener, penting banget sih.
1: Bukan kayak aku gak mau berteman sama ini itu, cuman kita memilih yang cocok tuh yang mana.
2: Iya betul banget.
0: Ya udah, berhubung kita lagi ngomongin tentang pertemanan nih, kayaknya kita puterin dulu lagu.
1: Iya, kita kasih jeda dulu kali ya, Kak.
0: Yes, betul. Ada lagu yang pasnya ada Sahabat Sejati dari Shailon Seven. Yuk kita puterin dulu.
2: Enjoy the music.

muda, lagi cari handphone baru, ada Simasel solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan, mau pesan angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Simasel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, Simasel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di Simasel. CCTV, Smart TV, maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi Simastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone, Instagram, dan TikTok Simastel. WA official 0857-2162121. Senangnya belanja di Simastel.

0: Oke, halo insan muda, masih ditemenin nih sama kita ya.
1: Betul, sama aku Suspika.
0: Dan aku Mira.
2: Dan Kutia.
1: Betul, kita masih membahas seputar circle ya.
2: Betul, betul.
1: Karena kayaknya gak akan ada abisnya juga kalau ngebahas tentang pertemanan.
0: Karena itu tuh emang di SMA tuh pasti kita tuh lebih banyak bersama teman-teman juga ya kan.
1: Betul, betul banget. Tapi jangan sampai saking banyaknya waktu sama teman sampai lupa sama waktu.
0: Bener banget nih, jadi kita juga harus bisa mengatur waktunya ya
1: kak. So kalau misalnya kata aku sih, kalau misalnya punya teman tuh ya jangan sampai kita tuh jadi batasan buat kita buat survive hal-hal di SMA ya guys.
2: Bener, nah, bener banget.
0: Sebenarnya itu nyambung juga ke poin yang pertama kita bahas, kayak kita tuh harus milih-milih teman dulu.
1: Iya betul banget.
0: Jadi kayak kalau misalnya kita punya circle juga, kita tuh punya circle yang saling support, bukan yang kayak malah jadi kayak kita tuh takut dia tuh marah karena kita temenan sama ini.
1: Cemburuan ya?
0: Iya, itu lebih ke teman yang cemburuan. Dan menurut aku itu tuh kayak sangat-sangat menghalangi kita untuk terus berkembang gitu kak.
1: Betul, kadang kayak kalau misalnya kita tuh punya waktu sama teman di luar. Contohnya kita ambil circle di sekolah, tapi kita tuh mau mainnya sama circle di luar. Terus kayak kalau kita up story ini ternyata ada temen yang reply, sorry kok kamu kayaknya lebih nyaman temenan sama dia sih.
2: Oh iya.
1: Kayak udah jadi pacar aja gak sih?
0: Iya. Ya kayak seposesif itu, kita tuh gak boleh berteman sama siapa-siapa lagi gitu.
2: Betul.
0: Ada gak sih? Tapi menurut aku masih banyak ya temen yang kayak gitu.
1: Banyak. Atau mungkin dari Tian sama dari Mira nih ada yang kayak gitu?
2: Kalau aku sendiri nih ya, alhamdulillah aku belum pernah ngerasain yang kayak gitu.
1: Oh iya, bagus dong.
2: Malahan aku tuh selalu dapat teman-teman yang selalu support.
1: Contoh ya. Kayak kita ya.
2: bisa dijadikan opsi. Nah kayak kalau misalkan aku dapat mencapai sesuatu, jadi kita tuh saling support gitu loh. Kayak saling dukung, saling semangatin gitu.
1: Kayaknya itu sih yang diimpi-impikan ya oleh semua orang gitu, dapat pertemanan kayak gitu. Kalau dari Mira nih pernah nggak?
0: Kalau misalnya dari aku sih jujur aku pernah, karena kan aku tuh kalau misalnya bercircle tuh gak cuman kayak 1-2. Cuman kayak aku ikut ekskul ini, otomatis aku punya circle dari ini. Nah sedangkan aku tuh kadang masalah yang sering terjadi ini tuh kayak aku join sama circle ini, sedangkan di circle ini tuh ada gak suka sama satu orang di circle itu. Jadi kayak nanti pas aku main
2: gitu ya?
0: Iya, aku main sama circle itu, aku diomongin sama circle ini. Kayak aku main sama circle ini, aku diomongin sama circle itu.
1: Ya ampun.
0: Nah makanya aku tuh kayak kalau gitu aku mending berbaur sama semuanya dong. Mending gak usah ada circle aja gak sih kalau kayak gitu.
1: Jadi iya sih. Tapi ya sebenarnya kadang susah juga gak sih kalau misalnya udah ada di titik itu, bingung antara mau baikin semuanya atau ada yang kita cut off aja.
0: Iya,
1: gitu.
0: Iya. Kadang kayak kita tuh melihat sudut pandangnya juga gak sih kak?
1: Iya gitu. Tapi kalau misalnya menurut kamu nih, kenapa bisa sampai temen kita tuh jealous sama kita kalau kita temenan sama yang lain?
2: Kalau dari aku sih mungkin ya, karena dia tuh gak punya teman lagi gitu. Sorry ya.
1: Jahatnya mulut dia di sini ya. Lantam dia.
2: Karena dia tuh ngerasa kalau misalkan temannya itu cuma dia-dianya aja gitu. Satu-satunya best friend forever gitu.
1: Oh my god.
0: Bisa jadi sih.
1: Bisa jadi
0: sih.
1: Bisa jadi. Jadi kayak merasa takut kehilangan gitu ya. Aduh nanti kalau misalnya dia asik sama yang lain, aku gak punya teman lagi dong.
2: Iya gitu.
1: Mengerikan lah.
0: Kalau misalnya menurut aku kayak, apa sih ini, itu teman yang cemburuan gitu ya kak?
1: Iya.
0: Kadang kayak, ya sama juga, kayak dia tuh gak mau kita tuh berteman sama yang lain. Terus nanti kayak kita tuh takutnya tuh ngelupain dia gak sih biasanya pikirannya gitu tuh.
1: Padahal ya kan ini tuh hanya berteman gitu loh.
0: Iya kan.
2: Dan terus kita tuh harus terus-terusan sama dia gitu loh.
1: Wah itu gak mungkin sih.
0: Itu udah toxic sih menurut aku ya.
1: Iya setuju. Karena yang menurut aku sih yang temenan baik tuh kayak Tian tadi ya. Kayak kalau misalnya kita mau survive sama atau explore hal-hal baru, tuh teman kita tuh harusnya kayak support aja gitu.
2: Betul.
1: Karena ya kita juga bakal punya waktunya kok buat main gitu.
0: Bener, kita juga bisa meluangkan waktu untuk teman dan untuk juga kegiatan yang lain.
1: Betul banget. Yaudah, kita mau cut dulu lagi pakai lagu.
2: Boleh.
1: Oke, ada lagu. Kayaknya agak cocok ya kayak yang tadi, kayak jealous. Karena mungkin dia cuma punya satu teman. Kalau yang kayak itu, you're still the one. Jadi dia tetap jadi yang satu-satunya. Oke, kita puterin ya.
2: Enjoy.
3: When I first saw you,

0: Okay, dilanjut lagi nih Tian. Tadi sempat kekat nih ya sama lagu, padahal pembahasannya tuh udah mulai seru-serunya nih ya kan?
1: Betul banget. Tadi kan kita udah bahas batasan dari circle ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kita bahasnya apa lagi?
2: Nah, sekarang kita bakal ngebahas temen datang dan pergi.
0: Oh my god. Mungkin yang kayak temen datang yang kayak ke kita pas butuhnya gitu ya.
1: Oh iya, bisa jadi
2: loh.
0: Temen datang pas kayak pergi pas kita naik ke jenjang yang lain gitu.
1: Contohnya. Jadi kayak kalau ngelihat kita lebih naik lagi, lebih okay lagi tuh kadang ada yang jealous juga. Terus akhirnya dia pergi gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya sih, atau lebih takut lagi kalau misalnya perginya tuh sambil ngejelekin dulu nama kita gitu.
0: Wow. Itu banyak banget sih Kak, jujur. Karena ya menurut aku sekarang tuh lumayan susah ya nyari teman yang benar-benar teman tuh.
1: Betul.
0: Karena sepakat. Teman tuh kadang nyari ke kita tuh ada baiknya doang, sedangkan pas mereka tahu buruknya tuh mereka tuh langsung pergi gitu loh.
1: Iya.
0: Iya kan Kak?
1: Padahal kayak manusia tuh gak ada yang sempurna.
0: Bener banget. Tapi mungkin teman kita tuh nyari teman yang datang dan pergi tuh mungkin dia tuh nyarinya teman yang sempurna. Menurut aku yang kayak gitu tuh dia susah dapat teman sih Kak.
1: Susah dong, karena ya moga-moga dia gak akan nemu sebenarnya.
0: Iya.
2: Nah, tapi kalau bagi aku nih teman datang dan pergi itu kayak contohnya misalkan teman SMP nih.
1: Gimana?
2: Teman SMP itu kan yang benar-benar udah bagi aku udah teman banget.
1: Uh-huh.
2: Terus tiba-tiba ke SMK aku kehilangan dia gitu. Dan aku masuk SMK ada lagi gantinya gitu loh. Jadi ada yang pergi, ada yang datang.
1: Jadi
2: gitu.
1: Ini mah waktu yang memisahkan.
2: Betul. Dan apalagi nih ya, aku kan kalau berteman itu enggak yang satu angkatan gitu loh. Aku lebih suka kalau berteman itu sama yang beda angkatan.
1: Aku kira si Tian temenan sama satu angkatan.
0: Aku juga kiranya dia temenan sama satu angkatan.
1: Banyak amat ya.
2: Nah kalau aku nih tipe, kalau aku tipe yang berteman itu sama yang kakak kelas atau enggak adik kelas.
0: Kenapa tuh?
2: Aku nih ya, kalau misalkan kita stuck temenan sama satu angkatan, pengetahuan kita tuh terus berputar-putar di sana aja gitu loh.
1: Aku paham sih.
0: Tapi bukan berarti kita tuh
1: meremehkan.
0: Iya, jangan berteman sama seangkatan. Karena kan kita juga mungkin lebih sering bertemu sama yang seangkatan ya.
1: Iya,
2: benar.
0: Tapi bisa juga sih, karena kalau misalnya kita berteman sama yang kakak kelas, kayak kita tuh bisa dapat lebih banyak wawasan juga.
2: Iya, ya, itu salah.
0: Aku sih ngejar itu ya kalau misalnya temenan sama kakak kelas.
2: Aku juga.
1: Kalau gitu. Sama adik kelas apa sih Tian?
2: Nah, aduh.
1: Jangan-jangan
0: ngincer
1: cantiknya.
2: Enggak dong.
0: Ngincer dompetnya.
2: Enggak juga.
0: Keren Tian banget. Tian emang agak-agak ya kayaknya.
2: Nah, tapi kalau misalkan sama adik kelas,
1: yeah.
2: Biasanya aku tuh bukan pilih-pilih sih, lebih ke kalau misalkan dianya asik berarti bisa nih jadi teman aku gitu. Atau gue kayak teman di organisasi, biasanya itu banyak yang adik kelas.
1: Gitu. Berarti kalau kayak gitu peran kamu tuh sebagai kakak dong di pertemanan.
2: Betul.
0: Iya dong, jadinya kamu yang ngasih tahu ke mereka gitu kayak pengalaman kamu.
2: Iya. Tapi kok kebanyakan ya. Aku walaupun sama yang adek kelas, aku tuh selalu jadi adek.
1: So imut banget lu Tian, benci deh.
0: Benci banget lu. Lu udah tua gak usah dimudah-mudahin lagi Tian.
2: Aku gak tahu kenapa nih tiap kalau misalkan temenan entah itu sama kakak kelas ataupun sama adek kelas, aku selalu jadi kayak yang paling muda gitu loh. Entah itu dari segi pemikiran ataupun dari cara berperilaku, aku tuh kayak paling yang paling kecil gitu loh.
1: Iya deh bocah ya.
2: Padahal aslinya paling tua sih, jujur.
1: Oh my god.
0: Tapi kayaknya kalau Tian tuh kelihatan bocilnya tuh dari perilaku gak sih?
1: Perilaku.
0: Iya kan?
1: Perilaku. Emang kekanak-kanakan gitu loh.
0: Iya.
1: Kok bisa sih kalau misalnya malah lebih enak kayak gitu, karena aku juga lebih seneng tipikal jadi yang bungsu di pertemanan.
0: Iya, daripada yang tua ngasih tauin gitu ya.
2: Karena kalau yang tua itu bagi aku nih, misalkan kita harus ngertiin kondisi kayak adik-adiknya gitu.
1: Iya.
2: Nah, aku tipikal orang yang suka diperhatiin gitu.
1: Betul.
2: Terus kayak di
1: Tion gitu.
2: Enggak gitu juga dong.
1: Karena menurut aku tuh kayak ibaratnya kan kita tuh kalau kemana-mana tuh harus seperti gelas kosong.
2: Betul.
1: Nah, nantinya kalau kita pulang tuh gelasnya sudah terisi. Biasanya kalau pertemanan dengan orang dewasa tuh gelas itu tuh bisa keisi penuh, tau gak?
0: Sepakat. Iya, ngerti-ngerti. Keren banget ya teorinya ya.
1: Teori. Deh, by the way, dari-dari kita udah ngobrol terus ya. Ternyata udah ada yang sama udah yang request.
3: Wow. Siapa tuh, Kak?
1: Yang pertama ada dulu dari DM Instagram nih. Dari usernamenya Hamdan ARF. Katanya pengen request Dancing Queen dong, Min. Kayaknya Bobo lagi happy nih.
0: Nah, boleh banget tuh, kayak langsung aja.
1: Boleh, kalau ada di live TikTok ada gak nih?
3: Ada.
0: Ada nih yang request nih, ada dari username aku pun. Request lagu Cegil Nabila Takia dong, Kak. Boleh banget.
1: Aku masukin juga deh kalau gitu ya. Jadi kita puterin lagu pertama tadi, Dancing Queen ya. Yuk kita puterin.
3: Jadi lagu buat kamu.

0: Okay, masih sama kita bertiga nih, insan muda dan juga kawan Mara ya. Dengan kita di sini yang lagi siaran di Mara Cafe ya, kita ingetin lagi. Jadi buat kamu jangan lupa nih malam Seninan ya, datang ke Mara Cafe.
1: Boleh banget nih ya nemenin malam-malam kalian makan dan ngopi-ngopi nih.
0: Betul. Enak ya kayak makan ngopi ditemenin sama kita yang ngoceh-ngoceh.
1: Ditemenin sama yapingan kita ya. Jadi enggak sepi nih kayaknya Mara nih.
0: Jelas.
1: By the way, Tien, tadi tuh kan kita tuh lagi membahas pertemanan nih, tapi kepotong ya kak, saking serunya nih.
0: Iya betul.
1: Jadi kita bakal lanjutin nih.
2: Boleh.
0: Ada, nah kalau kali ini kan tadi kita bahas tentang,
1: tadi tuh kita ngebahas tentang
2: yang ini loh, teman tentang yang baik-baiknya.
0: Oh, iya, datang dan pergi.
2: Betul, yeah. Datang dan pergi.
1: Menurut pandangan kita tuh gimana ya?
0: Betul, nah kali ini by the way tadi kita udah bahas, nah datang dan pergi, kira-kira kan perginya tuh karena apa sih, datangnya karena apa?
1: Yeah.
0: Nah berarti dibalik itu akan ada pertemanan yang toksik, ya guys?
1: Setuju banget.
0: Dan aku yakin deh kayaknya semua orang tuh pernah merasakan berteman dengan teman-teman yang toksik gitu.
1: Iya, karena menurut aku juga gak semua pertemanan ini tuh positif gitu ya bawaannya.
0: Setuju. Kalau kalian pernah gak?
1: Jujur.
0: Bukan bermaksud ngegibah loh, bukan.
1: Berdiskusi ya kak.
2: Sepertinya kalau misalkan, aku pernah gak ya?
0: Wah, si Bungsu pernah gak nih, si Bungsu?
2: Sepertinya kalau aku sendiri kayaknya belum pernah deh ngerasain teman yang toksik.
1: Oh,
2: entah
1: ya?
2: Akunya yang gak sadar, ataupun emang beneran gak pernah gitu.
0: Atau kamunya yang toksik.
2: Aduh,
0: porotin dompet orang.
2: Aduh, gimana nih? Di sini ada gak sih teman aku? Gimana, apakah aku yang toksik?
1: Porotin gak nih, Mutian? Jadi takut nih kayaknya.
0: Jangan takut. Aduh, jaga jarak.
2: Oke, tapi mungkin pandangan toksik bagi aku beda mungkin ya.
0: Iya, tiap orang masih beda-beda.
2: Mungkin kalau dari kamu dulu, toksik dari kamu tuh gimana?
1: Kalau menurut aku ya, toksik tuh menurut aku tuh dalam pertemanan ya, dia tuh kayak dalam pertemanan tuh kita tuh menguras energi banget lah, terus kayak membuat percaya diri kita tuh jadi turun.
0: Oh.
1: Dan ya bukannya mendukung prestasi kita, tapi dia tuh malah kayak iri dengki gitu loh kak.
0: Oh my gosh.
1: Itu banyak ya. Dan aku tuh pernah juga ya pasti punya pengalaman yang menurut aku tuh toksik banget nih.
0: Kenapa
1: karena
0: tuh?
1: Waktu itu aku pernah banget sering dikontrol gitu loh sama dia, kayak aku jangan main sama inilah, aku jangan ke situlah.
0: Oh iya.
1: Kayak, iya. Terus kayak aku juga sama dia tuh jadi sulit jadi diri aku sendiri gitu loh.
0: Hah, gede banget.
1: Iya kan? Dan menurut aku tuh itu tuh toksik banget sih.
0: Dan, jelas dong.
1: Iya, ujung-ujungnya juga aku ingin jauhin karena makin kesini tuh makin gak sehat. Jadi aku lebih memilih untuk berteman yang kayak udah deh temenan aja, gak usah yang terlalu deket banget gitu ya.
0: Oh, setuju.
1: Kenal gitu ya, mungkin teman yang kayak gitu tuh.
0: Oh, ngeri juga ya, karena kalau misalnya dikontrol sama teman sendiri tuh emang kadang kita tuh gak nyadar kalau ternyata kita tuh ikutin aturan dia.
1: Iya, bener-bener yang kayak kita tuh nganggepnya normal lah teman gitu.
0: Iya.
1: Padahal kayak dia tuh pengen tuh ngatur kita terus gitu.
0: Aduh.
2: Jadi kayak seolah-olah kamu ini adalah robot gitu loh, yang dikendalikan oleh dia.
1: Jujur itu udah toksik banget.
0: Tapi untungnya kamunya sadar ya, Mir.
1: Iya, untungnya aku sadar. Aku tuh sadarin sama teman aku kayak, Mir, kayaknya kamu temenan sama itu malah jadi gini deh. Kayak kata aku tuh mikir lagi, bener ya, apa aku jauhin ya? Dan akhirnya aku sadar gitu.
0: Berarti kalau Amira sendiri udah punya ya pengalaman toxic friend.
1: Bener.
0: Gitu.
1: Kalau Kak Susvika nih.
2: Okay, ya, kalo, gimana nih kalau Kak Susvika?
0: Kayaknya kalau aku tuh karena bisa berinteraksi dengan siapapun ya, kayak temenan tuh sama siapapun. Jadi kalau misalnya ada lingkungan yang toxic, itu aku sebenarnya bukan ikut ke bawah toxic, tapi akunya tuh kayak bawa santai aja, enjoy aja lah. Jadi misalnya nih, di dalam sebuah pertemanan, lebih ke dia tuh menganggap aku tuh misalnya ada maunya lah ke aku tuh gitu loh. Ya udah, aku gituin balik gitu loh.
1: Dibales ya ini mah ya.
0: Aku sih tim yang dibales. Karena kalau misalnya cut off ngejauh, aku tuh bukan tipikal yang gampang buat ngejauhin orang karena sometimes juga ada hal baik dari dia yang gak bisa aku lepas gitu.
1: Bener sih, setuju.
0: Gitu.
1: Jadi kayak kita tuh gak bisa mandang orang tuh dari buruknya doang gak sih, Kak?
0: Iya, betul. Jadi kalau misalnya dia melakukan satu kesalahan sama aku, karena kan ada ibarat ya, kalau misalnya kita melakukan satu kesalahan, 1000 kebaikan tuh bakal terlupakan.
2: Sepakat, setuju banget.
0: Nah itu, nah aku tuh gak mau menerapkan itu dalam hidup aku gitu loh. Jadi kalau misalnya ada teman aku yang toksik, ada yang bikin aku gak enak, ya aku cukup benci sama hal itu aja, tapi aku tetap temenin aja gitu loh.
1: Bener nih, bisa banget ditiru.
2: Nah, tapi kalau bagi aku nih ya, pertemanan yang toksik itu kayak kita harus bisa ngerti mood mereka.
0: Jujur,
2: itu susah banget karena kayak dia yang punya kuasa gitu loh. Mungkin sama ya kayak tadi Amira, kayak kita tuh dikontrol sama dia gitu loh.
1: Dan menurut aku juga yang kayak kita tuh harus ngerti mood dia tuh malah jadi ngerusak vibes gitu loh.
2: Sumpah bener banget.
1: Mood orang semua di dalam circle itu tuh jadi bete.
2: Iya bener, kalau misalkan kita nih udah ada rencana misalkan buat main, terus tiba-tiba dia tuh lagi gak mood gitu. Jadi kita tuh harus gak jadi main gara-gara dianya lagi gak mood. Gak banget sih kata aku.
1: Gak banget sih.
0: Aku pernah kayak gitu masa waktu pas lagi konser malah.
2: Iya?
0: Iya, kayak gimana bayangin. Nih? Waktu itu aku niatnya mau nonton konser apa ya gitu, pokoknya aku lupa. Kan harusnya kalau mau nonton konser tuh harusnya happy-happy gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi dia tuh kayak lagi bete gitu loh.
2: Terus, jadi gak asik gitu ya.
0: Terus akhirnya harusnya kan gitu tuh kayak loncat-loncat nyanyi bareng. Terus akhirnya kayak dia diem doang gitu loh.
2: Aduh.
1: Itu merusak mood banget nih apapun. Kayak kita udah bayar mahal-mahal untuk konser kayak.
0: Banget. Makanya setelah momen itu tuh aku kayak, aku gak mau tahu, aku gak puas after nonton konser itu. Aku pengen nonton konser
2: pasti
0: lagi.
2: Pasti sih, pasti ya.
1: Kan? Konser di mana kak?
0: Oh kan iya, bakal ada ya di Sukabumi ya?
1: Iya.
0: Kebetulan. Kebetulan banget.
1: Mau
0: kamu nonton gak?
1: Mau sih, mau banget.
2: Dia yang Broken Versus itu?
0: Iya.
2: Oh iya, aku udah beli tiketnya.
1: Aku nungguin banget loh.
0: Sama, jadi nih ya yang sama udah buat kamu yang belum tahu ya. Jadi pokoknya nanti bang ada konser gitu kan di Jalan Sukabumi. Jadi ada lagu nih yang mengingatkan kita pada seseorang, ada juga lirik yang membawa kita kembali ke seluruh kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Jadi di 13 September 2025, 2006 dong, masa 2025.
1: Plastik ya kak?
0: Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Dan bersama Raja, Jusi Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, dan Alkateri, Good Morning Everyone, Magnet, ASN, Cinderella, Frequent, dan Nava. Mari bernyanyi, mari mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dipersembahkan oleh Istana Production, Broken Versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Kalau gitu kita muterin salah satu lagu dari Jusi Lucy aja guys. Oke, ada lagu Lampu Kuning dari Jusi Lucy.

insan muda lagi cari HP baru, ada si Mastel, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone. Di sana mau tukar tambah, bisa. Mau cicilan, bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD, bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa loh diservis di si Mastel. Si TV, smart TV maupun laptop ada juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya, dijamin terlengkap deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, nomor 235, Ruko nomor 6, Kota Sukabumi. Atau Cabang Simastel di Jalan Ciwangi, nomor 12, Sukabumi. Ikuti juga update-update seputar smartphone di Instagram dan TikTok Simastel. WA official 0857 21 16 1621.

0: berpamitan dulu.
1: Iya nih Kak, gak kerasa banget ya waktu tuh udah menunjukkan pukul jam 5:48.
0: Betul. Sebenarnya tadi perbincangan kita masih banyak ya, betul, tentang betul, circle betul. Nih. Apalagi Tian yang dari tadi nih, kayaknya hari ini Tian agak lebih sedikit diam terus. Kenapa sih Tian galau?
2: Sebenarnya karena ada sesuatu lah.
1: Oh, apa dia grogi apa
2: ada katanya? Deh.
1: Katanya dia sih mau nganterin cewek pulang ya.
2: Apa sih? Bukan. Bukan ya.
0: Oke, sama udah jangan kemana-mana, tetap nih sama Kawan Mara juga. Karena abis ini kita masih ada program
2: Pojok SMA
1: yang bakal ditemenin sama Devita nih, dan gue starnya yang pastinya betul, pembahasannya betul. Juga bakal gak kalah seru.
0: Iya,
2: betul banget.
0: Jadi tadi kita habis bahas tentang pertemanan nih. Semoga aja kamu nih Kawan Mara sekarang yang lagi nongkrong sama teman-temannya, mungkin setelah dengar kita tadi ngoceh tentang pertemanan bisa introspeksi ya.
1: Iya, bener banget nih. Karena ya masalah pertemanan tuh gak bakal ada habisnya, Kak.
0: Iya, betul saja banget.
2: Dan teman tuh pasti ada aja gitu. Walaupun kita memang mungkin nanti udah enggak sekolah, pasti teman tuh selalu datang gitu.
0: Betul. Ya udah deh, insyaallah nih ya, bentar lagi kita bakal ada azan maghrib dulu juga ya. Jadi kita harus berpamitan sekarang. I'm sorry kalau sama mengudara kita ada salah-salah kata nih.
1: Iya.

aku merasa setengah diriku menghilang, bagaikan tak berdosa. Kau hancurkan rasa yang selama ini kutanam, saat semuanya telah pergi, bayangmu kembali mengisi. Entah apa yang kau mau, ku tak berhak lagi untuk mengungkit kembali.

0: cancel semuanya. Kita dalam bahaya.
1: Hah? Bahaya kenapa? Rahasia kita dibongkar.
0: Lebih parah, weekend ini kita terancam mati. Mati gaya, gabut parah, bosan nongkrong yang gitu-gitu doang.
2: Hold up, siapa bilang gak ada yang boleh mati gaya selama Lutfan masih berkeliaran?
1: Dih, datang sok heroik. Emang lu punya solusi apa sih Lutfan?
2: Bukan cuma solusi, tapi revolusi. Lu berdua sekarang ikut gua ke Mara Cafe. Buka mata, buka telinga. Skill Up Radio lagi bajak tempatnya buat live broadcast di sana.
3: Hah? Siaran radio langsung di Mara Cafe?
2: Weekend cuma bed rest sambil doom scrolling. Rugi dong.
1: This is Skill Up Radio X Mara Cafe. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu tuh bisa banget lihat muka asli kita pure, tanpa filter, saat siaran langsung.
0: Mending join the club. Gak cuma dengerin suara kita di udara, tapi lu bisa lihat muka asli kita pas lagi siaran langsung loh.
2: Kita bakal bongkar semua skenario kehidupan, drama anak SMA, curhat colongan, sampai vibe check paling rileks.
0: Sambil ngopi estetik, berburu foto fits, dan nikmatin Golden Hour Vibes di Mara Cafe.
1: Look the date and time tiap Sabtu dan Minggu jam 4 sore sampai jam 7 malam.
3: Skill Up Radio X Mara Cafe, not just on air, but on spot. See you!

0: 92.3 MBS FM Sukabumi's number one hits music station.
1: Hai
0: insan muda.
1: Dan juga kawan Mara nih, masih sama kita nih Skill Up Radio. Tapi kali ini kita ada di program
0: Pojok SMA. Bareng aku Devita,
1: aku Suspika, dan juga guest star kita sekarang nih ada siapa?
0: Yes, bener banget, ada Anika. Oke, insan muda, buat kamu yang lagi bosen nih di rumah, terus lagi pengen nongkrong, kalian wajib banget ya ke Mara Cafe. Karena aku, Suspika, sama Anika tuh lagi on air, jadi kalian bisa langsung lihat kita secara langsung gitu ya.
1: Betul, apalagi ya, buat kamu nih yang pengen, suka penasaran yang siaran radio tuh kayak gimana sih sebenarnya real life-nya. Nah, ini waktunya buat kamu datang ke Mara Cafe sambil ngopi-ngopi ya di Mara Cafe.
0: Betul banget.
1: Betul. Dan buat kamu juga yang mau sekalian mau request juga boleh, langsung aja DM ke Instagram @nbsradio.
0: Dan juga mau ke Facebooknya boleh, atau misalnya via WhatsApp juga boleh.
1: Yes, betul. So, kita di sini nanti bakal kupas tuntas nih tentang
0: Anika ini Anika. Siapa sih gitu ya.
1: Tapi biar penasaran, kita cut dulu pakai lagu ya.
0: Oke, siap.
1: Ada lagu dari Coldplay nih, Fix You.

0: Oke, ini Samudra dan kawan Mara masih sama kita bertiga ya sekarang.
1: Yes, betul banget. Oh ya, tadi tuh kan aku tuh mau ngebahas atau mau kupas tuntas ya, pasti Anika ini.
0: Betul, aku jadi penasaran nih karena aku belum kenal.
1: Iya, ya bener. Coba dong Anika kenalin nama lengkap kamu.
2: Halo insan muda semuanya. Kenalin nih nama aku Anika Patiha. Aku salah satu dari atlet pasi kota Sukabumi.
1: Keren. Tahu gak sih Anika tuh pernah juara 2 pop seda tak lari 200 meter.
0: Wow.
1: Terus juara 3 BK Porprov Estafet 3,4 kali 100 meter.
0: Keren banget.
1: Dan yang terakhir juara 3 Popda 4 kali 400 meter.
0: Popda loh, Popda.
1: Popda gitu loh.
0: Wah, keren banget
1: keren
0: nih.
1: Keren banget sih.
0: Beda ini teman kelas kamu bagaimana nih?
1: Enggak, jadi
0: tetangga.
1: Anika.
0: Iya, tetangga. Eh lucu banget sumpah, tetangga.
1: Tetangga kelas.
0: Kira tetangga iya, rumah.
1: Enggak, tetangga kelas gitu.
0: Oke.
1: Anika, boleh dong ceritain perjalanan kamu sampai udah sekeren ini gitu.
2: Boleh. Aku tuh awalnya enggak mau nih jadi atlet lari itu.
1: Yeah.
2: Aku sebenarnya maunya jadi atlet bela diri. Kebetulan. Tapi waktu SD tuh tiba-tiba guru aku tuh nyuruh ikut lomba OBSN lari. Karena guru aku suka lihat aku lari-larian.
1: Lari-larian kenapa nih?
0: Berpotensi nih.
2: Enggak. Nah, terus aku tuh ikutlah. Ternyata juara.
1: Keren banget sih.
0: Berarti langsung juara di pertama kali lomba?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Gila.
0: Hoki. Wajar,
1: mantap
0: wajar.
1: Mantap banget ya.
2: Iya, itu hoki. Terus aku disuruh lanjutin jadi atlet.
1: Iya. Okay. Berarti mulai dari situ ya, dari kamu SD terus, diajakin.
2: Iya, diajakin terus. Okay. Lanjut. Latihan, nyaman.
0: Oke, okay, nyaman. Lope kuning.
2: Gue nyaman. Nah, lanjut ikut lomba sampai sekarang deh.
1: Sampai sekarang.
2: Iya.
0: Sebenarnya tadi tuh keren start banget. Dari apa SD?
2: Dari SD.
0: Wajar
2: tapi
0: udah nyampe
2: Popda. Tapi sempat kepotong COVID.
1: Oh iya.
2: Itu tuh juara satu di kota kan. Mau lanjut provinsi.
1: Tapi
2: gara-gara pas hari Senin COVID kan. Udah gak bisa, jadi gak jadi loh, provinsinya.
0: Berarti ajangnya emang udah gak diadain aja? Apa emang kamunya jadi memundurkan?
2: Karena COVID, jadi semua kan gak boleh ada yang keluar.
1: Jadi di stop semuanya gitu kan ya.
0: Oke. Aduh, sayang.
2: Tapi untungnya baju udah dikasih sih sama uang.
0: Ada kenang-kenangannya.
2: Iya.
1: Jua pas SD udah dapat baju Popda gitu.
2: Enggak, O2SN.
1: O2SN, oh iya, sorry O2SN, bener banget.
0: Berarti kamu juga sampai sekarang nih, kan sama nih, kita berarti kelas 3 juga ya?
2: Iya.
0: Kelas 3, berarti kesibukannya dari SD nyampe sekarang tuh lari.
2: Iya.
1: Tapi sempat bosen gak sih lari terus gitu? Apa emang udah jadi bosen, kesukaan banget gitu?
2: Bosen sih enggak ya, tapi capek.
0: Keren loh, keren. Sumpah ya, karena menurut aku tuh lari tuh atau kayak jogging gitu, menurut aku ya olahraga paling membosankan.
1: Iya, benar-benar.
0: Karena kita tuh kayak lari terus-menerus dan kita cuma ngeliat pemandangan yang ya udah kita ngelewatin itu tanpa ada hal lain yang bikin kita happy.
1: Monoton gitu kan ya.
0: Monoton, makanya kayak harus sampai dengerin lagu lah atau kayak ya sedikit alay.
1: Benar.
2: Gitu. Tapi aku
3: sayang,
2: karena
3: aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu.
2: Terus
3: keluarganya
2: banget.
3: Tuh gini banget. Oh iya,
2: kedua aku
3: sama nyaman. Dimana ya? Iya juga, jangan sampai pesta meriah tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Berarti kamu dari SD.
4: Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
3: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
4: Ada. Aku sempat lihat bumi setelah bintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Kita udah baru tahu juga nih sama kehidupannya. Tadi baru introduce.
1: Iya, introduce dulu. Baru intro dulu. Masih banyak yang seru.
0: Betul, kita puterin dulu lagu ya. Biar ini makin-makin penasaran nih. Kayaknya kawan-kawan dari
1: Sang
0: Muda. Kita puterin lagu dari Perunggu, ada Kalibata.

0: anak mama, gimana? Tidurnya nyenyak ya, nak?
1: Iya, mah. Rumah kita sekarang gak berisik kayak kemarin sih.
2: Ayo berangkat sekolah. Aku udah semangat nih.
3: Bayangkan, setiap pagi Anda bangun dengan udara sejuk, pemandangan indah, dan ketenangan yang sulit ditemukan di tengah kota. Kini, semua itu bukan lagi impian. Bumi Selabintana hadir sebagai solusi hunian nyaman dan terjangkau untuk keluarga Anda. Di Bumi Selabintana, Anda tidak hanya mendapatkan rumah dengan harga terjangkau, tapi juga dapat menikmati berbagai fasilitas yang lengkap. Taman hijau luas, area olahraga, tempat ibadah, security dan keamanan 24 jam, jalur jogging dan playground. Semua kebutuhan keluarga ada di satu kawasan, dengan akses mudah ke pusat pendidikan dan belanja. Jangan sampai ketinggalan kesempatan memiliki rumah di lingkungan asri dan ramah keluarga. Bumi Selabintana, hunian sejuk, indah, murah, dan fasilitas lengkap. Segera hubungi kami di 0821-3005-0668 atau kunjungi kantor pemasaran kami yang berlokasi di Jalan Palasari, RT 23, RW 7, Sudajaya Girang, Sukabumi, Jawa Barat. Rayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 di Bumi Selabintana. Booking rumah impian Anda sekarang, diskon 80% dan DP 0%. Promo ini cuma berlaku di bulan Agustus 2025. Miliki segera hunian impian Anda di Bumi Selabintana.

0: Lagi bareng aku Devita dan Suspika dan juga Anika.
1: Betul. Ya. Kita masih membahas nih tentang Anika yang seorang atletik ya.
0: Yes, betul banget. Oh ya, Anika, aku tuh pengen nanya sih karena aku tuh orang awam sebenarnya ya. Kayak atlet sama atletik itu tuh sama enggak sih atau kayak
2: beda?
0: Oh.
2: Kalau atlet tuh kan banyak ya, ada atlet taekwondo, jadi atlet silat, atlet atletik. Kalau atletik tuh atletiknya gitu. Kalau misalkan atlet taekwondo, taekwondo nih atlet taekwondo. Kalau atlet atletik, atletiknya gitu.
0: Oke. Okay. Berarti atletik tuh banyak juga
2: ya,
0: atau
2: atletik tuh bukan
0: kayak lari doang?
2: Enggak.
0: Oh, bukan lari doang.
2: Tapi banyak orang-orang tuh ngira atletik tuh lari. Enggak.
0: Iya sih, benar.
1: Tapi ternyata ada apa aja tuh?
2: Atletik tuh yang pertama emang ada lari ya.

0: ada bidang-bidangnya yang lebih spesifik lagi dari atletik itu.
1: Oh, jadi bukan hanya lari. Tapi orang-orang tuh suka taunya tuh atletik tuh cuma lari gitu.
0: Iya,
2: benar. Karena aku juga taunya kayak atletik tuh cuma lari doang kan ya.
0: Iya, rata-rata emang kayak gitu sih. Berarti kalau misalnya kita nyebut dia nih atlet lari atau dia atlet atletik gimana?
1: Atletik deh kayaknya.
0: Atletik.
1: Oh, iya, kalau atlet lari kayaknya dia lari doang gitu.
2: Berarti udah sekumpul gitu, atletik gitu.
1: Iya,
2: jadi udah masuk
1: keseluruhan gitu. Namanya atletik gitu.
2: Terus kayak kalau misalkan kayak lari kan, tadi kamu ada lari, ada lompat, loncat, terus kayak lempar-lempar gitu tuh biasanya satu, kayak misalkan aku tuh pernah lihat ya, kayak di program TV tuh kayak dia tuh lari dulu, terus abis gitu lompat, terus abis kayak gitu nanti tuh lari lagi, terus dia ngelempar, kayak gitu bukan sih? Apa beda?
1: Enggak, kalau misalkan lempar beda lagi, kalau lari sama itu lompat kayaknya lompat gawang deh.
2: Lompat gawang namanya?
1: Ada misalkan lompat gawang tuh ada 100 meter, ada 400 meter. Kalau yang 100 meter tuh dia lari, lompat, jadi banyak rintangannya gitu loh.
0: Oh iya, kalau...
1: Loncat.
0: Oh iya, itu yang lebih sering FYP sih kak aku.
1: Iya, itu keren sih, itu paling keren menurut aku, lari gawang itu.
2: Capek
1: banget. Kalau misalkan mereka gak seimbang atau mereka kesenggol, dia jatuh. Terus kena besinya itu bahaya banget.
0: Oh iya, yang penyangganya itu besi?
1: Iya.
0: Oh, bukan yang elastis gitu bukan?
1: Bukan.
0: Oh my god.
2: Tapi kamu pernah lomba ikut?
1: Enggak, aku bukan spesialis itu.
2: Oh, jadi kamu lebih lari gitu?
1: Iya, sprint aku. Sprint 100, 200, 400, estafet juga aku.
2: Wah,
0: gila sih keren. Aku mah lari banget, lari dikit aja udah.
2: udah capek banget ya, apalagi di 400 meter.
1: Kemarin O2SN aku harus bisa semuanya. Aku harus bisa lari, harus bisa lompat, harus bisa lempar.
0: Emang kayak gitu ketentuannya?
1: Iya, kalau O2SN tuh harus bisa semua. Beda sama Popda, Porprov gitu. Kalau O2SN harus bisa semua. Aku di tes 100 meter, 400 meter, lompat jauh. Lempar lembing, tolak peluru, itu dalam satu hari lombanya.
2: Kalau misalkan lempar lembing tuh kayak gimana sih? Lempar apa maksudnya?
1: Lempar lembing tuh ada yang panjang itu, ada di IG aku yang postingan itu.
2: Iya,
1: itu first time aku lomba itu.
2: Gila gacor.
1: Iya. Alhamdulillah first time aku langsung PB. Karena lebih jauh lemparannya pas lomba ternyata. Kalau pas latihan aku malah gak nancep gitu.
2: Oh gak nancep?
1: Iya.
2: Gak ke yang tujuannya gitu
1: iya,
2: kan?
1: Iya gitu. Jadi kalau misalkan gak kena tanah itu di dis. Tapi ternyata pas lomba aku bisa.
0: Kayaknya emang kamu tuh udah punya skill dan hoki kamu juga bagus.
2: Bener banget ya kalau kayak gitu.
0: Best combo ya. Oke, dan kayaknya karena sekarang juga masih makin seru ya pembahasannya.
2: Iya, masih ada yang lebih seru lagi ternyata.
0: Jadi aku mau cut dulu nih pakai lagu. Ada lagu Westlife, If I Let You Go. Yuk kita puterin dulu.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang, langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

0: bareng aku sama Vika dan juga Anika. Oke, karena tadi tuh aku udah bilang kalau misalkan aku sama Anika tuh bakal ngebahas lebih seru lagi ya. Yes. Benar gak sih Vika?
1: Betul. Masih banyak banget nih yang bikin aku penasaran sama kamu.
0: Dan ada satu pertanyaan di pikiran aku dari tadi tuh gini. Pertama ya, kalau misalkan anak atletik itu, kalau misalkan dia jalan biasa kayak lari gak sih?
2: Sebenarnya gimana orangnya ya?
1: Gimana orangnya?
2: Okay. Tapi kebanyakan iya juga sih, temen aku kayak ngerasa kayak gitu.
0: Kayak gitu juga.
2: Terus kadang aku juga kalau misalkan sama atlet juga kadang aku ngerasa kayak gitu, jalan tuh ditinggal gitu.
0: Oh, gitu.
2: Apalagi sama kalau atlet cowok. Iya.
1: Jadi kayak kalian tuh kebawa ke sehari-hari jalannya jadi lebih cepet gitu.
2: Iya, gitu kayaknya. Enggak tahu. Akunya jalannya yang lambat mungkin ya.
1: Oh, kayaknya kamu nanya kayak gitu nih gara-gara ngeliat Abbas, anak basket nih ya. Kalau tiba-tiba dia tuh kayak lagi santai, tiba-tiba
3: pengen nge-dribble gitu.
1: Mana tahu atletik juga kayak gitu ya.
0: Iya. Soalnya kayak iya, aku juga keinget kayak gitu. Mana tahu atletik kayak gitu dan ternyata iya katanya.
1: Oh iya.
0: Soalnya dia tuh kalau misalnya sama temennya, dia tuh pasti ninggalin temennya.
1: Oh.
0: Iya. Jadi dia tuh lebih cepat gitu.
1: Oh, ya kebiasaan.
0: Iya. Kayak gitu. Biasa. Nah, itu kan kayak hal-hal uniknya gitu kan. Ya, tapi aku tuh pengen nanya deh kamu, kayak kamu tuh pernah, pasti sih bukan pernah, kayak pasti ngerasain di mana fase terburuk kamu gitu loh.
2: Pernah
0: dan akhirnya
2: banget.
0: Kamu bangkit, itu gimana sih?
2: Aku tuh pernah waktu SMP di, pokoknya tahu-tahu pelatih itu ngasih tahu hamin satu lomba. Aku pun gak tahu itu lomba apa ya, gak dikasih tahu hamin satu lomba. Yang dipilih nama-namanya yang ikut lomba itu, event itu. Di situ gak ada nama aku, tapi aku tuh udah sering latihan gitu. Tanpa seleksi di situ. Aku kan bingung ya kayak, kok gak ada nama aku gitu, sedih kan. Teman-teman deket aku semuanya ikut.
0: Cuman kamu doang yang enggak gitu.
2: Aku tuh hamin satu dikasih tahunya. Maaf ya gak gini-gini. Oh iya gak apa-apa, tapi aku dalam hatinya nangis banget.
1: Sakit hati banget gak sih?
2: Sakit hati banget.
1: Aku tuh kurang apa sih gitu.
0: Iya, apalagi teman dekat kita ikut, masa kita gak ikut sih? Maksudnya kayak teman seperjuangan.
2: Masih mending kalau diseleksi ya.
0: Iya.
2: Ini gak diseleksi.
1: Tapi tiba-tiba, akhirnya gimana?
0: Akhirnya gimana?
2: Akhirnya tiba-tiba pulang-pulang aku nangis.
0: Aku
2: nangis karena sakit hati. Aku nangis, tapi di situ aku gak nangis, gak marah sama pelatih aku, gak kayak langsung gak latihan seminggu sama dia. Aku di situ introspeksi diri, mungkin emang akunya latihannya kurang serius. Performnya akunya juga lagi nurun mungkin. Jadi pelatih lebih tahu mana yang harus dibawa buat lomba gitu.
1: Wah,
2: tapi aku langsung bangkit lagi, aku lebih rajin lagi latihannya, aku lebih serius lagi latihannya. Nah, 2023 aku dari abis event itu aku ada event Popda 2023. Ternyata aku dibawa.
1: Nah, ternyata semua orang tuh punya porsinya gitu ya.
0: Benar banget.
2: Tapi itu aku seleksi. Aku seleksinya tuh bukan lari. Aku lompat jauh. Padahal aku tuh belum pernah sama sekali lompat jauh gitu. Nyobain lompat jauh gak pernah.
1: Tapi itu kamu
2: kepilih aku. Iya, aku berdua yang ini tuh yang
0: kepilihnya.
2: Seleksi enggak, yang seleksi itu berdua karena kuotanya cuma sedikit. Jadi aku sama temen deket aku yang diseleksi tuh. Aku cuma beda 3 cm.
0: Wah,
2: sama dia,
1: 3 cm loh, kayak gak berasa gitu kan?
0: 3 cm doang.
2: Padahal aku tuh udah berasa kayak, ya udahlah gak apa-apa. Kalau misalkan emang gak dibawa juga mungkin bukan rezekinya lagi gitu.
1: Wah, ini pemikiran yang bagus sih.
0: Iya, benar banget.
2: Karena temen aku ini tuh dia udah pernah lomba lompat jauh gitu. Jadi akunya kayak, ya udahlah gitu.
1: Keren banget ya.
2: Ternyata alhamdulillah.
0: Itu tuh sebenarnya kayak buah dari ikhlas kamu gak sih waktu pas kemarin?
2: Kayaknya.
0: Dan akhirnya tuh Allah ngasih yang lebih lagi sama kamu kan?
2: Mungkin teman aku rezekinya di event sebelumnya, aku di abis itu, event abis itu.
1: Wow, keren.
2: adil mungkin ya.
1: Adil.
2: Iya, adil banget Allah tuh.
1: Ternyata emang semuanya punya porsinya masing-masing ya. Dan kamu pun ketika memang udah latihan nih dari SD, tetap aja kalau misalnya mau berlanjut ke ajang perlombaan tuh ada aja gitu ya ujiannya.
2: Ada aja.
1: Ya udah, nanti kita bahas lagi tentang atletik kamu nih ya. Sekarang kita puterin dulu lagu, udah ada dari Adele nih, Set Fire to the Rain.

0: Oke. Aku tuh dapat pelajaran banget ya dari cerita kamu tadi. Kalau misalkan setiap orang tuh pasti punya porsinya masing-masing.
1: Betul.
0: Iya. Nah, kira-kira masih ada quotes atau misalkan pelajaran yang bisa kamu kasih ke insan muda di rumah gak nih?
2: Nih buat insan muda semuanya ya, kalau misalkan kita gagal sekali, kalian harus bangkit beribu-ribu kali.
0: Oh my god.
2: Ya.
0: Nenek banget ya. Nenek banget.
1: Dan tuh, mungkin tips dari kamu kalau misalnya kita tuh lagi ada di titik terendah nih, terpuruk ya, buat bangun lagi tuh kayak gimana sih?
2: Harus diri kitanya harus bisa percaya diri kalau misalkan di masa depan tuh pasti
1: ada kesempatan.
2: Iya, kesempatan. Gitu.
1: Pokoknya jangan sampai udah sekali
2: gagal langsung
1: nyerah.
2: Iya, jangan sampai nyerah.
1: Oke, okay. Thank you so much ya Alika ya. Anika. Maaf ya, ini baru kenal sehari nih. Oke, tapi gak kerasa saya sekarang udah jam 18.51.
0: Yang waktunya aku, Vika dan juga Anika pamit undur diri.
1: Betul, pokoknya sama muda jangan kemana-mana ya, karena kita juga dari hari ini, pokoknya Sabtu Minggu tuh kita selalu nemenin kamu nih di Mara Cafe ya.
0: Iya, apalagi kalau misalnya kamu mau lihat kita secara live gitu, secara betul, langsung, kamu tinggal langsung ke Mara aja sambil nongkrong ya.
1: Betul sekali, dan juga plusnya kita bawa-bawa gestar nih dari kemarin, kayak contohnya Anika sekarang ya.
0: Iya bener, langsung bisa lihat langsung gestarnya.
1: Pokoknya thank you so much ya Anika udah nyempetin waktu datang ke sini.
0: Terima kasih juga sudah memberikan kata-kata motivasi dan juga sama-sama pembelajaran baru buat kita.
1: Betul. Terima
2: kasih banyak juga.
1: Oke, insan muda mungkin segitu aja, dan kita juga mau minta maaf kalau selama mengudara kita ada salah-salah kata nih ya.
0: Betul.
1: Atau menyinggung kamu.
0: Terima kasih insan muda buat kamu yang ada di rumah atau misalkan kamu ada yang ada di Mara Cafe. Terima kasih sudah menemani dan mendengarkan kita mengudara bareng. Terima kasih banyak ya.
1: Okay, so kakak kita berpamitan ya. Aku Susvika.
0: Aku Devita.
2: Aku Anika.
1: Pamit undur diri and bye-bye.

0: U
1: B
0: L
1: E
0: double
2: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

Hello Kelly One, 92.9 BS FM, Sukabumi Miss Number One Hits Music Station. Hai, selamat malam Insan Muda. Apa kabar kamu malam hari ini? Dan kembali mudara Kevin yang temenin Insan Muda di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Dan pastinya Insan Muda, buat kamu yang pengen requestin lagu, bisa banget nih Insan Muda. Kamu requestin lagu kesukaan kamu, caranya tinggal komen lewat fanpage Instagram atau via WhatsApp ya. Dan di sini Insan Muda, kamu juga bisa telepon di 0815 149 23 923. Aku tungguin kamu di Instagram juga di balasan Instastory Insan Muda, atau kamu bisa untuk komen di postingan fanpage terbarunya ya.

0: B
1: L
0: E
1: double
2: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

0: Double.
1: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.
2: Welcome everyone, 92.9 BS FM, Sukabumi number one hits music station. Dan Insta Muda, kamu masih aku temenin di Kepoin Double Hits. Kepo banget. So, di sini aku bakalan lanjutin lagi Insta Muda untuk preview requestannya dari kamu. Dan ini ada dari Fitri Haryati. Kita bacain dari fanpage dulu ya, Insta Muda yang mau request. Ayo aku tungguin sampai jam 9 ya. Yang katanya dari aku Fitri Mood dari Cikaret, pengen requestin lagunya dong Hilang Ingatan dari Charlie. Kalau nggak ada Firza aja Tentang Rindu. Sayangnya buat anakku, paling sayangnya buat suami aku aja deh. Buat Kevin terima kasih, sama-sama. Lagunya aman ya, aku simpen di track pertama dari Firza Tentang Rindu karena lagu Charlie-nya nggak masuk. Adanya Charlie Put. Oke, okay, Firza Tentang Rindu udah aku simpen dengan sekaligus track bonusnya ya, dengan judul yang aku rahasiain dong. Ini adalah telepon, aku bakalan angkat telepon ini dari Ajeng nih sepertinya. Halo, Kepoin Double Hits.
3: Kepo banget.
2: Iya, selamat malam Kak Ajeng.
3: Malam juga.
2: Lagi apa nih?
3: Biasa, lagi tidur.
2: Oh, diwakilin tuh lagi makan kayaknya tuh kata Ade. Mau request lagu apa nih?
3: Makan.
2: Alhamdulillah udah.
3: Pengen cantik.
2: Cantik. Boleh buat siapa nih lagunya?
3: Buat semuanya aja.
2: Hah?
3: Sayangnya.
2: Buat siapa tuh?
3: Buat anak sama suami aja.
2: Mm-hmm.
3: Buat Kevin makasih ya.
2: Oke, okay, sama-sama Kak Ajeng. Ditungguin lagunya ya. Okay, lagunya dari Kahitna, dari Andini, Cantik. Cantik apa? Lagu tentang pujian ya, akan sosok wanita yang sangat mempesona ya. Aku sih pun di sini dari Tiara Andini featuring Arsy Widianto, dan di track bonus juga masih dari Tiara Andini. Dan yang pasti ditungguin aja. Kira-kira aku bakalan puterin lagu yang mana nih buat insan muda? Satu lagi mungkin aku bakalan bacain di Instagram kali ya, Insta Muda, karena aku udah bacain di fanpage, udah angkat telepon juga di WhatsApp. Nah, rasa-rasanya enggak adil kalau aku enggak buka Instagram sekarang. Hold on, aku buka dulu Insta Muda untuk balasan Insta Story di question box-nya Insta Muda malam ini ya. Udah pada makan malam kan Insta Muda, jangan lupa buat makan malam juga ya. Walaupun hari ini hari libur, Insta Muda makan gak libur gak sih? Terus juga nih kalau bisa pakai masker buat Insta Muda yang keluar ruangan ya, yang ada aktivitas di luar ruangan, karena lagi berdebu nih dilihat-lihat ya. Jadi daripada nanti kita kena penyakit saluran nafas, Insta Muda mendingan gunakan maskernya lagi Insta Muda yang setelah sekian lama kamu simpan itu ya. Jadi nostalgia gak sih kalau ngelihat masker itu? Apalagi sekarang orang-orang pada war masker juga. Insta Muda di beberapa toko, masker-masker sekali pakai itu hilang di etalase ya.

kosong. Oke. Lagunya Samuel Cipta Jaga Terasa. Terima kasih. Sama-sama. Aman ya lagunya dari Samuel Cipta. Dan buat Samuda jangan kemana-mana, aku di sini bakalan puterin dulu track yang udah aku siapin. Track pertama dari Firza tentang rindu. So station only 192.3.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana. Lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk. Cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi. Mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

0: mantep be.
1: Mantep apanya? Sakit perut gua.
0: Ya elah udah ya bilang, kemarin makan durian sama kulit-kulitnya.
1: Habisnya enak, Yom.
0: Ya elah, yaudah deh, kita ambil antrian berobat dulu deh kalau gitu.
1: Hah, ambil antrian obat gimana? Kita ini kan dari Faskes jauh. Udah gitu juga, kita harus siapin berkas-berkas fotokopi banyak, lama ngantrinya lagi.
0: Ya elah, be. Zaman sekarang berobat pakai BPJS sudah gampang, be. Udah bisa ambil antrian online dari mana aja, kapan aja.
1: Hah, pakai apa?
0: Pakai aplikasi Mobile JKN. No, download di handphone. Aplikasi Mobile JKN di Play Store ataupun di App Store. Di-download, ntar login, pilih menu pendaftaran layanan. Nanti kita bisa pilih poli apa, tanggal berapa, jam berapa, dokternya siapa. Terus ditulis tuh, keluhannya apa, abis makan kulit durian gitu.
1: Oh gitu, berarti sekarang gampang banget ya. Pakai aplikasi Mobile JKN doang, udah bisa dapet antrian ya?
0: Bisa. Terus sekarang berobat gak perlu lagi bawa berkas-berkas banyak-banyak. Cukup pakai KTP atau NIK aja udah dilayanin.
1: KTP doang?
0: Iya.
1: NIK doang?
0: Udah gampang, sekarang berobat pakai BJS.
1: Iya. Kalau gitu gue coba.
0: Iya, ntar no, dibedah no perut nama dokter no.
1: Ah, keluar apa nih?
0: Duren.
1: Lalu gue kebon.
0: Oh, makan duren sama kulit-kulitnya. Kayak makan nasi padang. Wah.
2: D
3: O
2: U
3: B
2: L
3: E
2: Double
4: NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis, dua lagu.

0: Sayang-sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
1: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
2: Double NBS bakal ngajak kamu buat dengerin satu artis dua lagu.

We're looking only one 92.5 FM Sukabumi number one hits music station. Yeah, dan sekarang udah jam 20:03 nih semuda. Aku masih temuin kamu di Kepoin Double Hits. Kepo banget. Dan lanjut ya, aku bakalan preview lagi untuk requestan-requestan dari Insamuda di malam ini. Dan ya, seperti tadi aku mulai dari fanpage dulu, terus kita masuk ke WhatsApp dan Instagramnya ya. Halo, selamat malam. Di sini ada aku dengan username Cameng Mustika. Selamat malam adik Kevin, aku dari Sempangan hadir nih ikutan monitor. Terima kasih. Abah Weisel juga selamat malam. Waalaikumsalam ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia dan jaga rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih Abah Weisel, doa baiknya. Semoga doa yang baiknya juga kembali kepada dirimu, Bang. Ada Nuasta juga, selamat malam Kak Kevin dari Nurma Kota Purabaya, mau requestin lagunya Alamak dari Rizky Febian. Ucapannya makasih, sama-sama. Lagunya dari Rizky Febian ya. Aman, lagunya aku simpen di sini. Ya, featuring Adrian Halif ya, dan aku taruh dua tracknya dari Rizky Febian. Selamat mendengarkan. Lanjut lagi, di belakangnya ada Muzaki Makarim. Halo, Muzaki Makarim masih konsisten dengan foto Squidward-nya ya. Kayaknya dari zaman aku siaran dulu, kamu masih pakai foto ini ya. Malam Bang Gaming, malam kembali, requestin dong lagunya Fatin, Salahkah Diriku Terlalu Mencintaimu. Terima kasih, sehat selalu, sama-sama. Lagunya Aman ya, dari Fatin. Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu. Dan di sini Samuda, aku masih temenin insan muda dengan lagu-lagu enaknya. Jadi buat yang mau requestin lagu boleh banget nih, karena masih cukup panjang perjalanannya ya, sampai jam 9 malam. Satu lagi aku bacain dari Instagram aja kali ya. Hold on, aku buka dulu untuk balasan Insta story di malam ini. Ini ada akun dengan username Jreysoy tadi udah ya, Jreysoy udah. Terus lagi ada dari Kak Wawat nih. Halo, selamat malam. Yang katanya Kak Kevin pengen lagunya dong, Roni Paru Lian yang Februari. Terima kasih, sama-sama. Ini Mama Wawat udah makan malam belum? Jangan lupa buat makan malam ya. Semoga sehat terus. Terus kalau mau keluar rumah pakai ini, pakai masker. Soalnya di luar lagi lumayan berdebu ya. Jadi biar kita enggak kambuh alerginya atau bersin-bersin nih, Samuda usahain bawa ini ya, masker, karena memang Samuda kondisinya sedang tidak kondusif. Roni Parulianya Aman aku simpen di sini untuk Mahwawat. Ngetiknya malah hari ini dong, salah Roni. Oke. Tapi sebelum aku puterin ini Samuda untuk lagu lengkapnya, aku ada informasi dulu buat Insamuda yang lagi cari-cari handphone. Insamuda buat kamu yang lagi cari HP baru, ada SIM Master dan solusi buat Insamuda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% angsuran hanya dengan KTP aja ya, mau COD bisa juga. SIM Master adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, SIM Master juga ada handphone second. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di SIM Master, CCTV, Smart TV maupun laptop juga ada, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap deh. Dan gak hanya itu ya, pelayanannya juga ramah banget. Jadi segera kunjungi SIM Master sekarang, SIM Muda yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Rukun nomor 6 Kota Sukabumi, atau camang SIM Master di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikutin juga update-update seputaran smartphone, Instagram dan TikTok SIM Master. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 21 621 621. Senangnya belanja di SIM Master.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 08118-1652. Kami siap melayani.
1: Double Hits hanya di NBS FM.

0: Sayang, aku lagi lihat inspirasi dekorasi nikah. Lucu-lucu ya?
1: Bagus kok. Tapi aku kepikiran, setelah nikah nanti kita tinggal di mana ya?
0: Iya juga ya. Jangan sampai pesta meriah, tapi setelahnya masih bingung cari kontrakan.
1: Nah, itu. Makanya aku lebih pilih uang kita diprioritaskan buat rumah.
0: Emang sekarang ada rumah yang masih terjangkau?
1: Ada, aku sempat lihat Bumi Slabintana, lingkungannya nyaman, asri, udaranya sejuk, cocok buat memulai kehidupan baru bersama keluarga.
0: Wah, pasti mahal ya?
1: Enggak kok, justru sekarang ada new cluster Kagumi, mulai dari 300 jutaan.
0: Serius? Mulai 300 jutaan?
1: Iya, bahkan kalau kita mau rumah yang lebih luas, ada tipe Emerald yang lagi promo sekitar 400 jutaan.
0: Jadi, daripada semua tabungan habis buat pesta, lebih baik kita punya rumah sendiri ya?
1: Betul, pesta itu sehari. Tapi rumah jadi tempat kita membangun keluarga, menciptakan kenangan, dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

We're looking only one 92.7 FM, Sekolah Mr. 1 Hits Music Station. Dan semoga kamu masih aku temenin di Kepoin Double Hits. Kepo banget ya. Dan sementara waktu udah menunjukkan pukul 20.35 menit Isa Muda, malam semakin larut juga ya. Aura Seninnya sebenarnya udah mulai kuat sih, Isa Muda. Cila, besok Senin ya. Dan Kevin di sini bakalan bacain lagi untuk requestan dari kamu di Instagram nih. Kali ini kita balik ke Isa Muda setelah tadi dari fanpage dulu, sekarang kita ke Instagram dulu. Ada akun dengan username Nala Nocturne ya. Halo, selamat malam. Yang katanya aku pengen lagunya Mentari Novel with Wake. Aman ya, lagunya Mentari Novel aku simpan di track pertama, dan di track kedua juga masih Mentari Novel. Jadi dua track untuk kamu dari Mentari Novel. Tapi judulnya aku rahasiain ya untuk yang kedua ya. Why? Ya karena biar kepoin Double Hits. Jadi kamu kepo untuk nungguin bonus lagu dari aku. Aha, terus lagi aku bakal lanjutin lagi untuk requestan insan muda ya. Kita bacain di sini dari Facebook dulu kali ya. Kalau misalkan di Facebook udah aku bacain, nanti kita bakalan masuk di WhatsApp. Soalnya tadi aku di WA baru baca, baru angkat telepon aja ya, belum baca-baca komen. Ada akun dengan username Komang Devani seputaran Denpasar hadir, selamat tugas Kak Kevin. Terima kasih buat Bang Komang. Ada Arkadia Pinik juga, hit Double Hits malam, mau requestin lagunya dong El Arch and Seal, boleh gak? Yang Hitomi No Junin, kalau enggak Raim Laude aja yang ikhrol. Salami buat suami aku dan semua dengan NBS. Makasih Kevin, terima kasih kembali Arkadia Pinik. Long time no see, aku baru lihat kamu lagi nih. Kemana aja nih, kayaknya sibuk banget nih akhir-akhir ini ya. Tapi kayaknya aku bakalan simpan lagunya dari Raim Laude ya. Untuk kamu sudah datangnya dari Mentari Novel, track berjudul Ikro. Dan di track modusnya juga masih dari Raim Laude ya. Judulnya aku rahasiain. Dan kayaknya aku bakalan langsung puterin aja deh Isa Muda, karena waktunya udah mulai mepet juga. Mudah-mudahan aku bacain semua ya komennya Isa Muda, ataupun nanti kalau ada yang belum sempat aku bacain, sorry to say. Dan sebelum aku puterin track lengkapnya, aku ada informasi dulu buat Isa Muda yang lagi cari HP baru. Ada si Mastel, solusi buat Isa Muda yang ingin ganti handphone. Di sana kamu mau tuker tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicilan 0% asuran hanya dengan KTP aja ya, mau COD bisa juga. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi, dan selain handphone dan aksesorisnya, si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun itu bisa diservis di si Mastel. CCTV, Smart TV maupun laptop ada juga, dan masih banyak lagi yang lainnya dijamin terlengkap. Dan gak hanya itu juga, Isa Muda, pelayanannya tuh ramah banget Isa Muda ya. Yuk segera kunjungi si Mastel sekarang juga yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabang si Mastel di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-update seputaran smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. Hubungin WhatsApp officialnya di 0857 216 21621. Senangnya belanja di si Mastel.

We're looking only 192.3 Best FM, Sukomis number 1 hits music station. Ini sama udah kerasa udah di penghujung acara aja. Udah jam 20.52 dan di sini yang bertugas Kevin harus undur pamit dari ruang dengar kamu Samuda. Thanks for all yang udah stay tune ya. Sorry tuh sih kalau misalkan ada komen yang belum sempat aku bacain karena keterbatasan waktu juga. Dan selamat melanjutkan kembali aktivitasnya kamu. See you next time Samuda di acara selanjutnya.

Bilok hey, only one 92.9 BSFM Sukabumi's number one hits music station. Hai, selamat malam Insan Muda dan kembali mengudara Kevin Pratama temenin kamu di malam ini di Throwback ya. Dan seperti biasa Insan Muda di Throwback aku bakalan puterin lagu-lagu nostalgia Insan Muda. Aku bakalan ngobatin rindunya kamu dengan lagu-lagu yang pernah kamu dengerin terus setiap hari di masa lalu Insan Muda. Atau mungkin kamu menyimpan orang di lagu di masa lalu. Boleh banget Insan Muda kamu requestin sekaligus nostalgia bareng aku di Throwback sampai jam 12 malam.

We're lucky only one, 92.3 NBS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan ya sama udah kamu masih aku temenin di throwback malam ini. Zonanya nostalgia yang sama udah barangkali kamu kangen dengan masa lalu yang takkan terulang kembali. Buat beberapa orang masa lalu ada titik di mana sangat menyebalkan. Ada juga yang selalu kangen akan momen-momen yang memang gak bisa diulang lagi. Cuman ya seperti hidup ya Samuda, kadang kita ada di posisi seneng, sedih. Jadi semua itu bercampur aduk. Dan terkadang ya Samuda, ada beberapa lagu yang bisa ngingetin kita dengan kenangan di masa lalu. Kamu ada kenangan kah? Kalau sekiranya ada dan kamu ngerasa lagu kamu cocok ya Samuda, bisa kamu requestin bareng aku di MBS Radio ya. Karena cuman malam ini aja aku puterin lagu-lagu yang memang full lagu nostalgia. Ngomongin soal nostalgia, Samuda, kita bakalan nostalgia ke beberapa tahun yang lalu. Itu Samuda, sebelum ada istilah era sekarang, orang have mantan kandung. Istilah-istilah yang bener-bener apa namanya, kekinian banget. Itu di zaman dulu ada istilah yang itu tuh beneran se-viral itu. Kayak kui, sabi, unch, gemai. Pokoknya benar-benar banyak banget lah istilah-istilah ya, mungkin kamu tuh dulu sering ngegunain dalam kesehariannya kamu, tapi kamu agak lupa juga. Nih aku bakalan ingetin Samuda. Pertama ada kata auah gelap. Auah gelap. Nah ini tuh kayak apa ya, kata-kata yang bisa digunakan ketika kita chatan sama doi ya. Kalau misalkan doinya udah mulai betein, atau mungkin kamu memang gak tahu.

gitu loh. Seakan-akan kayak entahlah, nggak tahu. Terus ada juga sama istilah lain yang mungkin ini relate juga buat kamu, yaitu EGP. EGP. Emang gue pikirin ya. Jadi di sini ada singkatan Samuda yang dimana ini tuh cukup populer di zamannya. Bahkan singkatan ini tuh juga sering diucapkan oleh pemain ini, Warkop DKI Samuda. Ada Dono, Kasino, Indro, dan dipakai untuk nunjukin ketidakpedulian gitu loh. EGP. Dan ini lama banget loh sampai dipakainya, bahkan sampai ke perpindahan generasi dari milenial ke Gen Z itu masih ada juga tuh yang menggunakan ya di era tahun 2000-an ya, 2005, 2006 kayaknya masih ada yang gunain kata EGP ini. Terus juga yang Samuda, yang kata Gatot itu loh Samuda. Gatot itu tuh kan kalau di Mobile Legends tuh kayak hero tank ya. Tapi ini tuh enggak, dulu emang ada Gatot, itu Gagal Total. Ah, Gatot ini mah ya sama kayak EGP gini, singkatan Gatot juga tuh cukup populer nih Samuda di zamannya. Karena singkatannya tuh punya arti ya gagal total. Misalkan kamu ngelakuin suatu tindakan nih Samuda, satu rencana, tapi rencana yang kamu bangun tuh gak sesuai dengan apa yang kamu harapkan nih Samuda. Jadi ekspektasinya itu bersebelahan ya dengan bertolak belakang dengan realita. Ya jadi ya aduh, Gatot ini gagal total. Atau mungkin kamu punya singkatan yang lain Samuda yang menurut kamu tuh benar-benar apa namanya, memorable banget karena kamu dulu sering banget gunain kata-kata ini. Boleh Samuda kamu komen di fanpage Instagram atau via WhatsApp sekaligus requestin lagu yang ingin kamu dengerin juga untuk malam ini.

0: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
1: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang, "Wah, bagus banget." Kayak gitu.
0: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
1: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
0: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
2: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.

We're looking only one 92.3 BS FM Sukabumi's number one hits music station. Dan Islam udah malam semakin larut nih, udah jam 22 lewat 41 menit. Dengerin lagu-lagu nostalgia, gimana Islam udah, kamu ada perasaan hangat gak sih? Karena kalau menurut aku sendiri ya, kalau dengerin lagu-lagu nostalgia tuh bawaannya tuh kayak dibelai hangat gitu Islam udah. Lagu-lagu yang ngingetin kita di masa lalu gitu. Jadi kayak masuk aja ke era yang dimana kita mungkin lagi kumpul bersama keluarga, lagi ngerasain first love, ya gak sih? Kayak ngerasain senang sedihnya di masa sekolah. Dan itu adalah sesuatu yang gak bisa kita ulang lagi. Dan terkadang bisa kita rasain ketika kita mendengar lagu yang berasal dari masa lalu. Rasanya itu kayak selewat, beneran kerasa hangatnya ya. Dan buat kamu yang pengen requestin lagu nostalgianya, boleh banget, aku tungguin di sini. Kamu bisa masuk live TikTok aku juga, karena aku live TikTok nih sama Muda di malam ini. Dan untuk malam hari ini aku masih ngebahas soal istilah-istilah di masa lalu yang mungkin menurut kamu tuh ini ngangenin ya. Istilah-istilah seperti bokap. Kamu tau bokap gak sih sama Muda? Dulu bokapnya itu di sering banget diomongin sama orang-orang, terlebih lagi di sinetron biasanya itu jadi trendsetter, orang yang dimana panggilan kepada ayahnya biasanya bokap, nyokap tuh ibu, dan kalau bonyok itu bokap nyokap. Dan itu panggilan yang dulu tuh kayak apa ya, panggilan anak kepada ayah ibunya yang orang have gitu lah, yang sama udah bokap nyokap gue gitu. Kalau sekarang pipi mimi, iya gak sih? Ah ini anak papi. Terus juga yang sama udah ada tengsin. Kamu pernah gak sih ngedenger kata tengsin? Ah enggak, gue gak berani dekat sama dia, soalnya gue tengsin banget. Nah tengsin ini artinya lebih ke malu atau gengsi gitu loh yang sama udah. Kalau sekarang kan jarang banget ya orang yang ngegunain kata tengsin. Kalau dulu tengsin ini kayak sering banget tuh diucapin ya sama udah. Kalau kita ya lagi gengsi sama orang. Kalau sekarang ya langsung aja tuh the point, kayak enggak, gue gengsi banget. Terus doi, tau gak sih doi? Doi itu sebenarnya dia, kalau sekarang doinya tuh terkhusus buat orang yang kita sayang kan. Kayak doi gue nanti ngecek. Kalau dulu doi itu bisa dia gitu, dia tuh bisa sahabat, bisa teman juga, sama muda. Terus istilah lainnya yang biasanya ini orang milenial yang tahu, ogut. Ogut tuh gue ya. Jadi kalau bilang aku tuh dulunya ogut, sama muda. Kalau sekarang kan guel ya, guel. Kalau dulu tuh ogut. Ogut tuh benar-benar kata yang biasanya tuh diungkapin kalau kita lagi di tongkrongan gitu loh yang samuda. Ogut, terus doi gitu yang samuda. Dan ya pasti kata-kata seperti itu seru banget sih kalau misalkan kita ingat-ingat lagi ya. Terus ada juga nih yang samuda kalau misalkan kita lagi nanya kepada orang yang samuda kayak siapa? Terus pas orang jawab kita bilang kayak yang nanya. Itu dulu trending banget sih ya semuda. Dan udah tahu kita tahu jawabannya pasti kayak gitu. Kadang kita jawab juga dengan penuh keseriusan ya. Aku bakalan bacain ya semuda untuk pesan-pesan masuk dan komen-komennya juga di Facebook nih. Ada Lisa Ambiar. Wah, ini fansnya NDX kayaknya. Dan katanya pengen lagunya Merpati Janji Satu Purnama. Masih bagi Satu Afiat, salam kenal, aku tukang ojol dari Tegal Sari. Selamat mendengarkan ya Kak Lisa. Tapi lagunya Merpati ada ya, coba aku cek dulu ya. Merpati, kayaknya Merpati aku gak punya deh Kak. Barangkali Kak Lisa pengen request lagu ulang, boleh aku tungguin. Terus juga di sini ada Fitri Haryati throwback. Kevin, aku Fitri Mood dari Cikaret nih, pengen lagunya Melly Guslow aja, Cinta Kalau Nggak Ada, Kangen Band aja, Bintang 14 Hari. Terus sayang spesialnya buat anakku tercinta, paling sayangnya buat suami aku aja, Erwin, yang katanya Kevin terima kasih sama-sama. Cinta dari Melly Guslow. Kalau Kangen Band nggak masuk ya lagunya. Ada dari Ricky Permana Saputra juga, malam Kevin, aku mau lagunya dong, Simple Plan yang Welcome to My Life. Simple Plan, Welcome to My Life-nya aman ya, aku taruh di sini untuk kamu.
Dan dilanjut lagi ada Kak Itnai dari Gunung Cupu, Sendang Kasih Camis hadir. Ada Kami Indra juga, ada Tumio Virgo, selamat malam. Terus di Instagram juga nih, sama ada Rosa Ocha 11 nih. Halo Rosa yang pengen hati yang tersakiti dari Rosa. Rosa Ocha 11, dia request lagu Rosa, kayaknya memang fansnya Teh Ocha nih. Rosa, Rosa. Ada adik juga karena dia pengen lagunya Slang, Kamu Harus Pulang. Kamu harus cepat pulang. Boleh, siap lagunya aman. Sebentar aku lagi nyari dulu ini, hati yang kau sakiti. Hati-hati yang kau sakiti. Lagu ini, lagu sinetron. Oke, lagunya aman nih Samuda. Udah aku taruh di sini. Ada In Blue One juga pengen lagunya Yovi and Uno, Janji Suci. Dengarkanlah wanita pujaanku. Guys, tapi sorry banget aku gak bisa puterin karena Yovi and Uno tadi udah keluar yang merindu lagi. Tapi kamu bisa request ulang lagu yang lain ya. Selagi aku masih siaran, kamu masih bisa requestin lagunya.

We're okay, only one 92.9 BS FM, Sukabumi's number one hits music station. Dan insan muda, kamu masih aku temenin di malam harinya ya, di Throwback. Dan yang mana insan muda, ada lagu yang mengingatkan kita pada seseorang, ada lirik yang membawa kita kembali ke sebuah kenangan, dan ada malam yang akan membuat semua cerita itu hidup kembali. Di tanggal 13 September 2026, Stadion Surya Kencana Sukabumi akan menjadi tempat bertemunya ribuan hati dalam satu perayaan musik terbesar tahun ini. Bersama Raja, Juicy Lucy, Pamungkas, Lomba Sihir, Akateri, Good Morning Everyone, Magnet, AXN, Cinderella, Frequent, dan juga Navaya. Ya pasti insan muda, kita bernyanyi, mengenang, tertawa, bahkan mungkin kembali jatuh cinta. Dan ini dipersembahkan oleh Istana Production. Broken versus Music Experience Festival, dua era, satu rasa, sejuta cinta. Dan waktunya juga Kevin di sini yang bertugas harus untuk pamit dari ruang dengar kamu insan muda. Thanks for all you the stay tune, and sorry to say kalau aku ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya insan muda yang sekarang sedang bekerja dan menjalani rutinitas ya. Semoga kamu sehat selalu di tengah keadaan yang seperti sekarang. Dan aku saranin nih sama kalau kamu keluar rumah bawa masker juga, karena takutnya kamu terkena debu dan itu lumayan bisa mengganggu, apalagi buat insan muda yang ada alergi, atau ini bisa juga nimbulin ISPA, bisa ya, infeksi saluran pernapasan. Pokoknya sehat selalu buat semuanya. Have a nice dream, have a nice night, see you next time, and bye-bye.

kita bicara, ia tidak pandai untuk berdoa kepada Allah. Ia bukan orang yang profesional dalam berdoa kepada Allah. Bukan ya. Tapi keinginan harus tercapai. Maka ia pun mencari orang-orang saleh, orang-orang yang punya kemampuan, memiliki pengalaman yang begitu profesional dalam hal berdoa. Dan dicarilah orang-orang itu, lantas diupah. Aku ingin begini-begini, kamu doakan, kamu bantu dengan cara-cara yang kau bisa. Andai saja berhasil, ini adalah upah atau bagian untukmu. Pernah enggak kalian menyaksikan yang demikian? Bukan pernah lagi, bahkan sangat mungkin pelakunya. Ya kan? Jadi memang ada orang yang memiliki spesialis jasa nih. Jasa mendoakan orang. Dengan jalan mendoakan itu, lalu orang itu berhasil, dan artinya dia dapat keuntungan, diberikan upah. Iya enggak? Itu pasti. Banyak yang demikian rupa. Pertanyaannya kayak gini. Iya enggak? Benarkah lewat doa yang dipancarkannya tadi hingga apa yang diinginkan orang bisa terkabul lewat bacaan-bacaan tertentu, lewat kalimat-kalimat tertentu, lewat wirid-wirid tertentu, lalu apa yang diinginkannya itu terlaksana, lantas kita berkata itu dikabulkan. Benarkah dikabulkan tuh begitu? Ya enggak. Kita mendoakan orang kayak gaya tadi ya, atau mendoakan diri kita sendiri lalu diberikan upah, ternyata terlaksana keinginannya, lantas kita berkata iya kan, terkabul doa kita, misalnya begitu. Ya enggak? Atau barangkali kita harus kayak seperti ini. Ada dua orang yang seperti melakukan sebuah perjanjian. Ya, dua orang, pihak satu dan pihak kedua membuat sebuah perjanjian. Tolong dah, saya kepengen begini dan itu wajib terlaksana. Andai saja terlaksana, saya kasih hadiah. Hadiahnya adalah ini. Pernah enggak kalian melihat begini? Andai saya terpilih jadi anggota legislatif atau jadi kepala daerah, tolong dukung sedemikian rupa nanti saya kasih proyek. Kalau saya berhasil jadi anggota, jadi kepala daerah,
proyek tidak akan lancar.

ke kemana-mana pasti kepada dirimu. Saya kasih proyek. Atau macam-macam deh janji-janjinya. Kamu doakan saja. Kamu lakukan aja cara-caranya. Berhasil pasti. Itu seperti sebuah perjanjian pihak satu dan pihak kedua. Atau kasusnya mirip sama dengan itu apa aja. Kita pun begitu kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah. Kita sebagai pihak kedua dan Allah sebagai pihak kesatu. Anggapan kita begitu. Lalu kita mengatakan, ya Allah, kumohon kabulkan keinginanku, kabulkan doaku. Andai saja keinginanku tercapai, aku akan hibahkan, aku akan hadiahkan kendaraanku ini kepada orang miskin. Atau aku akan wakafkan barang ini, tempat ini kepada masjid. Wakafkan aja ya, buat masyarakat. Atau aku akan melaksanakan saum selama 3 bulan berturut-turut. Atau aku akan sedekahkan, atau apa aja. Iya kan? Saking orang kepengen dikabulkan keinginannya, hingga ia harus bernadar. Dalam Al-Quran kan ada kalimat, ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pernah kalian baca ada satu ayat yang berhubungan kalimat nadartu laka ma fi batni muharraran. Itu kisah Maryam ya. Ada kalimat ini nadartu lak. Nadar. Ia memohon kepada Allah dengan keinginannya, dan ia nadar tuh, aku nadarkan. Pernah kalian melakukan nadar? Nadar itu, ini saya bernadar, kalau saya berhasil, saya akan hadiahkan ini buat Anda, atau akan melakukan apa aja. Itu nadar. Iya enggak? Saking apa? Ya karena memang kita dalam beberapa penjelasan para ulama itu ada bab nadar ya. SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Nadar itu apa? Bentuknya apa? Dan kayak apa? Ini orang karena interest banget. Keinginannya kepengen terkabul. Kepengen terlaksana. Hingga harus melakukan nadar atas doa yang disampaikannya. Sering kali ya kita mendengar kayak seperti itu. Barangkali saja pikirannya ya, dengan cara seperti ini Allah akan iba, Allah akan terenyuh, ya enggak? Atau dengan merengek-rengek kita menangis-nangis memohon kepadanya, kepada yang di atas, semoga aja yang di atas itu pihak kesatu merasa iba, merasa kasihan kepada hambanya hingga sanggup mendengarkan doa-doanya.

Kepala daerah, saya proyek ya. Ya, oke. Okay. Nah, begitu. Kan kalaupun redaksinya Anda beda, tapi kan prinsipnya mirip sama. Ya Allah, kumohon. Kabulkan nih saya, kalau aku berhasil aku akan lakukan ini dan itu. Mirip sama enggak dengan tadi? Prinsipnya sama, cuman redaksi yang berbeda. Narasi yang berbeda. Ya, padahal itu juga. Bisa begitu ya? Ajaib. Ya kan? Emang Allah bisa diperlakukan begitu? Ya enggak? Seperti ada sebuah perjanjian saja. Akhirnya, lantaran ada kebaikan, akhirnya lantaran ekspresinya begitu, apa keputusan Tuhan itu akan berubah seketika? Bisa juga ya seperti itu. Ya, apa Allah akan berpikir begini? Ya, tadinya sih tidak akan dikabulkan, cuma permintaannya yang begitu kuat, yang begitu serius. Ya, ya udahlah. Saya kabulkan aja. Apa Allah harus berkata seperti itu? Bagaimana? Coba kalian pikir baik-baik. Ya enggak? Wah, iya. Begitu faktanya. Dan tampaknya seperti itu. Pernah enggak kalian mengalami kita begitu begitu ketatnya, begitu luar biasa perjalanannya untuk memohonkan sesuatu hal kepada Allah, tapi satu pun di nol. Tapi ketika kita tidak pernah minta apa-apa, bahkan tidak pernah mimpi apa-apa, yang dahulu sempat diimpikan itu bisa terjadi. Padahal kita tidak pernah minta. Para ulama banyak berpendapat begini. Kalaupun hari ini kita memohon dan berdoa kepada Allah, lantas keinginan kita tidak terkabulkan, tidak terlaksana, karena ukuran doa dikabulkan teh, pada dasarnya semua target dalam hidup terlaksana. Lalu kita berpikir doa terkabul. Manusia kepengen ABCDE, kemudian yang ABCDE itu terlaksana. Dan kita berpikir, terima kasih Tuhan, doaku terkabulkan. Ya, itu begitu. Nah, merujuk apa yang disampaikan para ulama tadi, bahwa kalaupun keinginan tersebut sempat tidak terlaksana, jangan khawatir. Itu adalah sebuah tabungan, sebuah investasi, sebuah save kebaikan, investasi kebaikan lewat doa yang disampaikan tadi, dan engkau akan dapatkan di akhirat nanti sebagai ladang amal, dan itu kelak akan jadi satu penawar. Tambah asik dong orang. Ya enggak? Tambah asik. Enggak apa-apalah, keinginan saya di dunia tidak terkabulkan pun, tidak terlaksana pun, sebab nanti saya punya investasi kebaikan sebagai sebuah tabungan amal soleh yang akan diberikan kebaikannya di akhirat nanti. Ya kan? Para ulama banyak berpendapat begitu. Ya akhirnya si orang yang berdoa itu senang juga dikasih kabar begitu. Oh iya juga ya, tak apalah kalaupun keinginan tidak tercapai, tapi kan tetap kita punya amal kebaikan. Kita tetap masih punya investasi kebaikan
punya tabungan kebaikan yang disimpan di tabungan.

0: Tabungkan di Bank Amal. Ada bank tempat menyimpan uang. Kalau menyimpan tempat menyimpan sampah namanya bank sampah. Bank A ya, ada bank sampah, ada bank sampah, ada bank tempat menyimpan uang. Nah, ada Bank Amal ini. Kita di akhirat punya Bank Amal. Hari ini kita yang menyimpan kebaikan melulu. Dan amal itu disimpan di Bank Amal. Dan satu saat Bank Amal itu akan mengeluarkan tabungan kebaikan kita, tapi nanti di akhirat. Benarkah pendapat itu? Benarkah pemikiran seperti itu? Andai saja hari ini kita banyak menyenandungkan sebuah doa dan kemudian doa itu tidak terkabul. Bukan tidak terkabul, keinginan lah bukan doa. Keinginan tidak terlaksana, maka tetap itu sebuah kebaikan, sebuah tabungan kebaikan, sebuah tabungan amal yang kelak di akhirat akan diberikan Allah Ta'ala kepada siapapun yang melakukannya. Saya tekankan, benarkah itu? Benarkah itu akan terjadi? Kalau hal itu akan menjadi sebuah tabungan amal dan disimpan di bank amal. Benarkah? Kurang lebih begitu pertanyaan. Ya enggak? Ya kan? Jadi orang kita apa tamai. Tamah nyaman ya insya muda. Tamah nyaman. Nah apa-apalah. Yang penting di akhirat aja nanti. Kalaupun hari ini kita tidak berhasil. Kan dunia cuma sebentar usianya. Nanti aja di akhirat. Ya enggak? Di akhirat kita punya tabungan doa yang banyak. Benarkah begitu? Sebenarnya kita lanjutkan besok pagi aja, lantaran waktu kita telah berpindah beberapa detik aja dari jam 6 pagi dan tentu itu artinya Kontak Islami segera undur diri. Dan terima kasih kalian telah simak Kontak Islami dari 92,3 FM dan Kontak Islami undur diri walaupun minkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menciptakan kenangan dan meraih masa depan. Mulailah kisah terbaik Anda bersama Bumi Slabintana. Perumahan dengan lingkungan yang nyaman, asri, dan harga yang terjangkau untuk keluarga muda. Kini hadir new cluster Kagumi mulai dari 300 jutaan. Serta promo spesial tipe Emerald sekitar 400 jutaan. Jangan tunda memiliki rumah impian. Segera kunjungi marketing galeri Bumi Slabintana. Dan dapatkan informasi promo serta kemudahan pembiayaannya.

Well, lucky 92.3 NBS FM, School Miss Number 1 Hits Music Station. What's looking good, lucky and good morning. Ya, gimana kabar kamu pagi ini? Moga dalam sehat dan juga baik ya. Yang dimana selama sarapan, Abi bakal temenin kamu selama 3 jam ke depan di acara Jogging Joget in the Morning. Ya, dengan berita cuaca dan juga berita lokal terkini Insan Muda ya. Stay safe out there Insan Muda ya. Untuk daerah Jabodetabek dan sekitarnya yang terkena dampak dari letusan anak Krakatau ya. Mungkin kalau misalnya kamu ngeh ya, ataupun bahkan mobil kamu, motor kamu, sendal kamu, tas kamu ya, penuh dengan abu, kayak abu apa sih, kayak abu-abu gitulah. Ya abu-abu sih emang. Dan kalau misalnya bertanya-tanya ya, itu impact-nya gitu ya kan. Dan kalau bisa sih siram aja Insan Muda. Dan ya paling parahnya kalau misalnya kalau apa ya namanya, tertitas ya bilang. Itu kalau kamu aktivitas dan juga tambah masker gitu, dan kalau bisa terkena gitu ya kan, selain sesak itu bisa terkena bronkitis gitu ya kan. Jadi pakai masker kalau misalnya kamu emang mentok banget kalau kerja keluar, oke? Okay? After this one, I'll spill berita cuaca hari ini.

Still with me and sama daya di acara jogging joget in the morning. Again, stay safe ya buat kamu yang mungkin ya aktivitasnya harus keluar rumah gitu ya, kan pakai masker ya. Dan pakai maskernya sih bukan masker yang apa ya? Ya masker bedah gitu loh, yang sama daya ternyata ada masker khusus gitu ya kan buat abu vulkanik itu. Karena ya si abu vulkanik itu kayak serpihan kaca gitu loh yang halus gitu.

Ya, pakai maskernya itu masker kayak apa ya? N95 ya atau enggak yang KN95. Jadi masker bedah dan masker kain itu enggak nyaring partikel abunya sendiri insang mudanya. Jadi pakai KN95 atau N95 ya yang menempel rapat di hidung dan juga pipi. Kalau ada tambahkan juga kacamata pelindung gitu kan. Ini kayak kita balik lagi ke zaman Covid guys ya. Ya, stay safe aja out there insang muda. Dan kalau misalnya di teras banyak debu, kendaraan kamu jadi banyak debu gitu ya kan. Itu siram aja pakai air ya insang muda. Jangan dilepat ataupun disabun, ntar yang ada sih ntar baik lagi gitu ya kan, kehirup kena hidung. Dan iya, kalau misalnya sesek dan juga paling parah kasusnya itu bisa kena bronkitis ya, itu kena dokter Tita itu yang bilangnya ya. Karena ya impact dari anak Krakatau itu sendiri kan Jabodetabek itu kena ya. Kalau Jabodetabek kena ya udah jelas juga kita kena gitu ya kan. Bahkan Cianjur aja kena gitu. Jadi yep, hati-hati insan muda ya. Untuk cuaca hari ini diperkirakan dari BMKG ya, per tanggal 7 September dari jam 7 sampai jam 5 sore diperkirakan cuacanya bakal panas terus ya. Cerah. Per jamnya tuh ya, tapi ya untuk suhunya sendiri ini meningkat ya dari jam 7 sampai jam 12, ini puncaknya di jam 12 ya, 29 derajat Celcius. Jadi per jam itu naik secara signifikan, dan dari jam 1 siang ini mulai turun ya, ke 28 derajat sampai jam 5 sore itu 21 derajat Celcius. Ini dinginnya di jam 5 ya. Udah adem, adem sih. Ya dari jam 6 malam ya, ini dari jam 6 malam sampai jam 11 malam itu konsisten sekali suhunya ya, 20 derajat Celcius ya. Pokoknya ini juga enggak 100% akurat ya, bisa aja ntar bakal hujan gitu ya kan. Ya moga aja ini keadaan bakal kembali seperti sedia kala gitu ya, dan juga segera berakhir gitu ya kan. Dan ini apalagi yang selalu luar gitu, para apa sih pekerja lapangan, sales gitu ya kan, dan juga para apa namanya yang pengusaha-pengusaha gitu ya kan, yang jualan, punya sehat-sehat ya. Dan jangan lupa juga vitaminnya, oke okay? Tapi anyway, buat kamu insan muda yang pengen cari HP baru, ada si Mastel ya, solusi buat kamu yang ingin ganti handphone di sana. Mau tukar tambah bisa, mau cicilan juga bisa. Kamu bisa cicil 0% angsuran hanya dengan KTP saja. Mau COD juga bisa banget. Si Mastel adalah toko handphone terlengkap di Sukabumi. Selain handphone juga ada aksesorisnya. Si Mastel juga ada handphone second loh. HP kamu yang rusak pun bisa diservis di si Mastel. Isi TV, smart TV maupun laptop juga ada. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Pokoknya lengkap banget deh. Gak hanya itu, pelayanannya juga ramah banget. Yuk segera kunjungi si Mastel yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 235 Ruko nomor 6 Kota Sukabumi, atau cabangnya di Jalan Ciwangi nomor 12 Sukabumi. Dan ikuti juga update-nya seputar smartphone di Instagram dan TikTok si Mastel. We official di 0857 2161 621. Senangnya belanja di si Mastel.